Jadi kalau bisa pilih di antara 3 pilihan yang udah aku bikin, nanti di jam 7.30 bakal aku kasih tahu siapa yang vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda. Jadi untuk kamu yang mau ikutan, langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro2, terus klik story-nya Pro2 FM Banten sampai yang paling terakhir. Kalau kamu belum follow Instagramnya Pro2, ayo follow cepetan teman Pro2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: segrup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Satu ke mana Obra 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Obra 2, sekarang aku mau buka Instagram Pro 2 dulu ya, karena mau ngumumin hasil dari sepeda pilih lagu kamu. Nih aku belum ngeliat ya, coba kita buka dulu Instagram Pro 2. Oke, dan ternyata teman Pro 2, ini kan aku nge-battle antara JKT48, GAC, dan juga Starby teman Pro 2. Dan ternyata banyak banget yang milih GAC dengan perolehan polling 60%. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya GAC untuk kamu teman-teman Pro 2.

3 lagunya GAC di pagi hari ini untuk kamu teman pro 2 dari sepeda, pilih lagu kamu ya. Jadi kalau kamu yang pengen ikutan itu biasa di jam 7 ya, spesial di jam 7 ada sepeda pilih lagu kamu. Nanti bakal di battle 3 musisi ya teman pro 2 untuk kamu pilih salah satu. Dan tadi hari ini GAC yang menang teman pro 2, jadi 3 lagunya GAC di pagi hari ini gitu ya. Dan kita bakal lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu dari musisi lainnya teman pro 2.

Saya Budu Standi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Selalu 1,6 Pro 2 Benten teman terbaik kamu. Tom Pro 2, wah ini yang dulu debut di Korea ya, jadi pemain voli Tom Pro 2 langsung booming banget namanya, terus sempat balik lagi ke Indonesia dan sekarang doi balik lagi ke Korea gitu ya Tom Pro 2. Ada siapa sebentar lagi bakal aku spill, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Benten.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Menten, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi setelah sebelumnya sempat main di Korea Selatan gitu ya, teman Pro 2, terus juga balik ke Indonesia. Nah sekarang teman Pro 2 ini, Megawati Hangestri ini balik lagi ke Korea, teman Pro 2, dan resmi join dengan klub Hill State, teman Pro 2. Jadi kalau di musim sebelumnya gitu ya, Megawati ini join grup Red Spark gitu ya, teman Pro 2, bahkan sampai ngebawa Red Spark ke final, tapi walaupun klubnya gagal gitu ya, tapi itu udah jadi sebuah prestasi banget karena bisa sampai ke final, teman Pro 2. Nah, di musim ini, untuk musim 2026-2027, Megawati ini join dengan klub Hill State, teman Pro 2, yang emang udah 3 kali juara kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Jadi kemarin itu pas proses signingnya itu udah berjalan dari si coach Hill State-nya sendiri, Kang Sung Hyung ini, langsung ketemu sama Mega di Indonesia, teman Pro 2, di bulan April kemarin. Sampai disamperin loh ya ke Indonesia, gokil banget nih teman Pro 2. Jadi nanti di musim ini Megawati bakal join sama Hill State dan juga bakal satu line up sama Jordan Wilson dari Amerika Serikat, yang emang udah kepilih buat klub Hill State dari Kovo 2026 tentang pemain asing yang dari draft ya, teman Pro 2. Nah itu bakal jadi duet gokil sih ya, teman Pro 2. Kalau kamu suka banget sama volley, kayaknya ini bakal rame lagi nih, teman Pro 2. Dan ini juga jadi musim ketiganya Megawati sendiri di Liga Volley Korea.

jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

0: kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Terus 1,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih sama aku Sarah Genevi di pagi hari ini. Nah, ini udah masuk jam 8 ya teman Pro 2, mau setengah 9 lah ya. Ini mungkin kamu udah mulai beraktivitas, mungkin yang lagi kerja udah mulai kerjanya gitu ya. Kadang kalau sambil kerja tuh sambil dengerin lagu gitu ya, atau mungkin kamu dengerin dari aplikasi RRI Digital gitu ya teman Pro 2. Dan biasanya kalau mau fokus tuh kita pakai headset, pakai earphone juga gitu ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu sendiri suka banget pakai earphone yang bluetooth atau kabel teman Pro 2? Kalau aku sendiri sih jujur lebih seneng yang kabel ya, karena waktu itu pernah beberapa kali nyoba yang bluetooth itu ya pasti hilang satu ya teman Pro 2, enggak tahu jatuh di mana gitu ya. Terus juga kadang lupa ngecas, udah dibawa lupa dicas ya earphone-nya. Jadi kayaknya kabel aja deh ya. Nah, ini juga pas kemarin-kemarin aku scroll-scroll media sosial gitu ya teman Pro 2 di Instagram, ini banyak banget kayaknya di tahun 2026 ini banyak yang akhirnya balik lagi pakai earphone kabel nggak sih teman Pro 2, dibandingin dengan earphone bluetooth gitu. Karena ini kalau aku baca dari Soundgai sendiri ya teman Pro 2, ini data industri emang nunjukin penjualan earphone kabel nih meningkat 20% di awal tahun 2026 teman Pro 2. Dan katanya sih paling banyak didorong sama generasi muda Gen Z nih, untuk kamu-kamu para Gen Z teman Pro 2 yang kayaknya udah mulai balik lagi ke style lama ya, pakai earphone kabel teman Pro 2. Bahkan di Office and Win sendiri bilang nih orang mulai ngerasa capek gitu ya, pakai perangkat yang harus diisi terus, dicas terus gitu kan ya. Akhirnya kadang banyak masalah juga di koneksi bluetoothnya, akhirnya ya udah deh balik lagi jadi pakai earphone kabel yang dianggap lebih cepat aja sat-set gitu. Nah, kalau kamu teman Pro 2, kamu lebih suka pakai earphone kabel atau bluetooth, boleh banget nih kamu sharing-sharing ke aku di 081 11 45 101.

0: lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkaslah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat. Pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?

0: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
0: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
0: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Masih di Spadio, selamat pagi Tom Pradua. Dan masih ngobrolin tentang earphone kabel dan juga bluetooth sama Om Pradua. Kalau kamu lebih suka yang kabel atau yang bluetooth? Kalau aku suka yang kabel gitu ya Tom Pradua. Nah ini ada beberapa teman Pradua yang WhatsApp juga rame banget ya Tom Pradua. Udah ini topiknya memecah belah kubu gitu ya. Ini ada dari Raka yang katanya, gue sih tim bluetooth Sar, soalnya hidup gue udah banyak drama jadi gak perlu ditambah kabel kusut. Iya lagi. Terus juga ada Niza nih yang katanya tim kabel dong, gak perlu mikirin baterai low pas lagi galau denger lagu, jadi gak perlu ngecas lagi. Wah ini kayaknya udah mulai seru ya teman Prodo. Udah ada yang beda nih pilihannya nih, ada yang tim bluetooth, ada yang tim kabel juga gitu kan. Terus ada dari siapa lagi nih, dari 08133 sekian yang katanya, oh ini bluetooth lebih praktis sih buat naik motor, olahraga sampai pura-pura sibuk di tempat umum. Wah, iya lagi, kalau sebenarnya kalau pakai earphone juga ini kalau ada, kalau cowok mah kelihatan ya. Jadi pakai earphone itu mau yang kabel yang bluetooth kelihatan di telinganya lagi make, itu udah kayak kode jangan ganggu gue enggak mau diganggu gitu ya Tom Brodo. Cuma kalau cewek-cewek mungkin yang pakai kerudung gitu ya, kalau pakai earphone yang bluetooth kadang enggak kenotis, gak kelihatan ya, karena kan telinganya ketutupannya. Kalau yang pakai kabel itu pasti kelihatan tuh kabelnya nyambung ke HP, jadi oh dia lagi pakai earphone nih, pakai headset nih gitu ya Tom Pro 2. Nah terus juga ini ada dari siapa lagi nih, dari Caca yang katanya kabel tuh setia dari HP jatuh sampai hati jatuh dia masih nyambung. Wah ini sih tim-tim yang kalau megang HP suka jatuh ya Tom Pro 2, kadang terselamatkan juga karena pakai earphone kabel gitu ya. Jadi HP-nya yang tadinya mau jatuh ke lantai jadi ketahan karena nyambung dengan kabel gitu. Terus juga ada dari Bagas yang katanya tim bluetooth karena bisa jauh-jauhan tapi tetap nyambung, beda sama dia. Ini sih sambil curhat ya Bagas ya. Biar gak jauh sama dia, deketin makanya ya, biar gak jauh-jauh banget gitu. Tapi ya sih kalau tim bluetooth tuh kalau kamu pergi jarak tertentu kadang dia masih nyambung ya Tom Pro 2, jadi kamu gak perlu repot-repot bawa handphone kamu. Cuma kalau kabel tuh harus setia kemana-mana bareng gitu ya Tom Pro 2. Dan ini ramai banget ya, ada benar-benar ada yang suka earphone bluetooth, ada yang suka earphone kabel juga dengan plus minusnya masing-masing gitu ya Tom Pro 2. Jadi sedikit apa ya, sedikit flashback sih ya, kalau dulu aku pakai earphone kabel ya teman Pro 2, kadang itu tuh kalau udah lama banget kadang tuh cuma sebelah aja yang nyala gitu kan ya, kadang sebelahnya udah mati atau kadang mati kadang hidup, tergantung posisi si colokan kabelnya teman Pro 2. Jadi kalau dulu tuh kan masih ada MP3 player ya, jadi tuh kadang si colokan kabelnya tuh harus sedikit di ubah posisinya biar earphone-nya dua-duanya nyambung. Jadi kalau earphone-nya biar dua-duanya nyala gitu ya. Jadi kalau kadang posisinya enggak pas cuma satu doang yang nyala teman Pro 2. Nah, kalau pakai earphone bluetooth kadang ya hilang satu itu, nggak tahu kemana jatuhnya, di mana gitu ya Tom Pro 2. Jadi emang ada plus minusnya masing-masing. Dan kalau kamu masih pengen ikutan, kamu tim bluetooth atau tim earphone kabel, boleh banget ya Tom Pro 2, kamu WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

0: kali ini.
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

101,6 Radio Menten, teman-teman. Kamu tahu Radio masih ngomongin tentang kamu tim earphone kabel atau bluetooth. Karena ini seru banget ya, teman Radio. Udah lama deh aku gak open topik yang kayak memecah belah kubu. Karena ini pasti ada yang beda-beda gitu ya, teman Radio. Dan kita lanjut lagi nih, ada WhatsApp dari Nadine yang katanya, aku sih tetap tim kabel soalnya lebih aman, minimal gak tiba-tiba hilang sebelah. Sebagai pengguna TWS ya, pernah ngerasain drama nyari earbud yang jatuh di kasur, di tas, atau malah nyelip entah ke dimensi mana. Wah, dimensi banget gak tuh, entah ke dimensi mana. Terus kata Nadine juga, dompet mahasiswa ini belum siap kehilangan TWS. Wah, ini nih yang kadang tuh ada gak sih teman Pro2, kadang kalau yang pakai bluetooth tuh suka hilang sebelah ya. Kadang tuh ada gak sih yang jual cuma sebelahnya doang, jadi tanpa harus beli satu set gitu ya. Kadang sayang aja hilangnya cuma satu tapi harus beli yang baru. Ada gak sih, aku jadi tiba-tiba kepikiran ya, ntar deh aku nyari ada gak yang jual cuma sebelahnya doang gitu. Karena kalau udah hilang satu, mau lanjut pakai yang lama, ya tinggal satu doang. Mau beli lagi, ya lumayan harganya gitu ya, teman Pro2. Terus ini ada dari siapa ini, Tiara, yang katanya tim kabel dong, dari dulu sampai sekarang masih survive, follow sering ketarik, keinjak sampai ketindihan di tas. Wah, iya sih, earphone kabel tuh benar-benar definisi sebenarnya dari strong independent device gak sih, teman Pro2. Segala macam, sampai dililit-lilit di HP pun masih survive, masih bertahan gitu ya. Dan next nih ada dari WhatsApp dari Rian yang katanya, Bluetooth enak banget buat olahraga. Tinggal pakai langsung gerak bebas, mau lari, gym atau skipping juga aman. Soalnya kalau pakai kabel tuh suka nyangkut sendiri, kena tangan, kesangkut di tas atau ketarik pas lagi semangat-semangatnya. Ujung-ujungnya bukan bakar kalori, malah bakar emosi. Ini sih niatnya hidup sehat tapi malah ada sparring dulu sama kabel earphone gak sih? Tapi ya itu ya, sama Bro2, mau kamu tim earphone kabel, kamu mau tim earphone bluetooth, yang penting tetap ada lagu buat nemenin kamu beraktivitas sehari-hari ya. Dan mungkin kamu yang lagi dengerin di jalan gitu ya, mau lanjut lagi dengerin Pro2 FM Banten, juga bisa nanti pakai earphone kabel atau bluetooth kamu dari aplikasi RRI Digital atau Pro2. Karena ini walaupun kamu di luar kota, di luar negeri, bisa banget dengerin siaran Pro2 FM Banten dari aplikasi RRI Digital ya. Jadi kalau kamu yang belum install aplikasi RRI Digital di gadget kamu, buruan install sama Pro2, karena nanti kamu bisa lanjut dengerin siaran Pro2 FM Banten dari aplikasi RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Top Pro 2 sekarang kamu udah di putaran terakhir di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 sampai jam 10. Tapi ya tenang aja karena aku bakal lanjut nemenin kamu sampai jam 12 ya di Santai Siang Pro 2 Top Hit List.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya I. Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Selalu satu kemana Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sebentar lagi long weekend gak sih? Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Kayaknya banyak di antara kamu yang udah mulai plan atau bikin rencana mau liburan, mau jalan-jalan karena mumpung long weekend, long holiday juga gitu ya. Biasanya kadang ya udahlah di dalam kota aja atau mungkin yang deket-deket aja lah kota sebelah gitu ya. Atau mungkin mau keluar negeri juga nggak apa-apa, teman Pro 2. Atau mungkin di antara kamu ada yang pengen wisata keluar angkasa karena ini di Cina lagi rame ya, teman Pro 2. Jadi ada bisnis wisata luar angkasa suborbital ya, dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental, teman Pro 2. Jadi kapsul ini emang dirancang untuk membawa penumpang gitu ya, melampaui garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi, teman Pro 2. Jadi garis Karman tuh kayak batas imajiner yang udah diakui juga secara internasional, teman Pro 2, sebagai pembatas antara atmosfer bumi dan juga luar angkasa. Dan emang titik letak ketinggiannya tuh di 100 km di atas permukaan laut, teman Pro 2. Jadi ini untuk ngerasain mikrogravitasi selama beberapa menit sebelum akhirnya balik lagi ke bumi untuk mendarat, teman Pro 2. Dan katanya sih ini menargetkan penerbangan berawal

Jeff Bezos sendiri, dan kayaknya sekarang open trip nggak cuma apa ya, open trip luar kota, open trip luar negeri. Wah, ini kayaknya open trip luar angkasa bakal jadi salah satu tren yang menarik ya, teman-teman berdua.

saat itu bernama Hindia Belanda, resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang

0: besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Topra 2 kayaknya musisi-musisi yang datang ke Indonesia nih selalu aja ngasih gebrakan ya sama Topra 2. Salah satunya adalah The Weeknd yang bikin surprise untuk fans-fansnya di Asia Topra 2. Jadi kan Doi emang ada tur dunia gitu ya, dan mampir juga ke Asia. Dan Doi ini mengajak Yosuke Yukimatsu Topra 2 tampil sebagai guest di beberapa kota ya. Ini cuma kota-kota pilihan aja Topra 2. Termasuk Tokyo, Kuala Lumpur, dan juga Jakarta Topra 2. Jadi Jakarta masuk ke dalam kota pilihan nih ya. Dan pengumuman itu di-share langsung sama Yosuke sendiri ya, melalui Instagramnya sendiri Topra 2. Dan ya pastinya excited, Doi bilang iya ya, gak mungkin nolak gitu. Kayaknya kapan lagi seru-seruan di Jakarta gitu ya Topra 2. Dan ini benar-benar jadi surprise juga untuk The Weeknd juga, dan ngasih surprise untuk penggemar-penggemarnya nanti waktu Doi konser di sini. Wah, jadi nunggu ya bakal sepecah apa konsernya nanti ya Topra 2.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Perum Bulog mulai menyalurkan jagung pangan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP guna menekan lonjakan harga jagung yang membebani peternak unggas. Total jagung yang disiapkan dalam program tersebut mencapai 240 ribu ton. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran jagung SPHP mulai berjalan sejak pekan lalu dan difokuskan ke sentra-sentra peternakan ayam di berbagai daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tamang Pro 2 pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026 usai GP Prancis. Ia finish keempat pada seri kelima di sirkuit Bugatti Le Mans. Tambahan 13 poin mengangkat Veda ke posisi kelima klasemen sementara. Veda kini mengoleksi total 50 poin dari 5 seri balapan musim ini.

0: legendaris asal Irlandia, Westlife akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Jakarta dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Sekian Hopra 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Hey, tunggu dulu, jangan buru-buru.
1: Atau yang kayak gini?

101,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, sekarang kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dan aku Sarah Genevi masih jadi teman terbaik kamu sampai jam 12 siang nanti, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen request-request ya di siang hari ini, boleh banget loh ya. Masih aku tunggu WhatsApp-nya di 081-1145-1016, karena aku udah mulai baca-baca nih requestan kamu, Tomah Pro 2 ya. Ada yang request lagunya Mahal Ini, katanya yang Bermimpi, terus juga ada yang request lagunya Keljo yang Apa Aja. Nah ini nih, kalau udah Apa Aja tuh bikin bingung ya, karena kan lagunya banyak judulnya, terus tuh kayak aduh kamu sukanya yang mana, aku tidak tahu. Jadi kalau kamu misalkan mau dengar lagu dari musisi kesayangan kamu, pasti banyak tuh kan pilihan lagunya, pilihlah salah satu biar aku gak bingung. Dan paling kalau nanti kamu cuma nyebut nama musisinya aja, penyanyinya aja, aku bakal puterin random ya lagunya. Dan ada juga yang request lagunya Nicki nih, You Will Be In My Heart. Oke, udah aku masukin ke playlist. Untuk kamu yang mau request, masih aku tunggu chatnya ya, Tomo Pro 2.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Nomor 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Dan aku lanjut lagi nih, bacain WhatsApp yang masuk. Ada dari Zulia yang katanya izin request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan di NG seluruh Indonesia, tetap semangat dan tetap tersenyum ya. Untuk kamu juga tetap semangat ya, jangan pelit-pelit senyum juga ya Zulia. Dan next nih ada dari Ica yang katanya pengen request lagunya Topati dan juga Fabio Asar yang Cinta Kita. Oke, ini juga udah aku masukin ke playlist ya. Ini juga banyak yang request juga lagunya Topati ya, kalau nggak yang Cinta Kita yang Semusim. Emang nih kolaborasinya Topati yang ini gokil-gokil sih ya teman Pro 2. Dan next nih ada yang katanya request lagunya apa nih, Heart to Heart, yang mana nih kamu requestnya, apakah yang Root atau The Chase ya, karena banyak nih lagunya Heart to Heart yang ada di Prodeo FM Jakarta, ada yang style juga ada ya, dipilih aja ya, ambil aku tungguin nih judul lagu yang pengen kamu request, kalau enggak nanti aku puterin yang style kali ya, kalau enggak yang Root yang lagi rame. Nah untuk kamu yang mau request masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah sebelumnya rame banget ya di acara Met Gala, ini juga ada acara gala-gala lainnya teman Pro 2 ya, yang gak kalah pecah dari Met Gala nih ya. Ada Gold House Gold Gala 2026 teman Pro 2 yang sukses mencuri perhatian karena member Nona teman Pro 2. Jadi mereka datang ke Gold Gala 2026 teman Pro 2 ini nih, kenapa mencuri perhatian? Soalnya mereka semua tuh cantik banget ya, pakai dress atau baju gitu yang benar-benar kayak banyak banget sentuhan Indonesianya, teman Pro 2. Jadi Kristi ini pakai batik, terus juga Sas pakai tapis Lampung kalau nggak salah ya, teman Pro 2. Esther juga pakai Prada Bali, terus Baila pakai tenun Padang Pandai Sikek kalau nggak salah gitu. Bener-bener kayak semuanya cantik, modern, dengan ngebawa identitas lokal. Nggak cuma pakaiannya aja yang dipakai dari serba Indonesia gitu ya, teman Pro 2. Aksesorisnya juga, wah ini macam-macam teman Pro 2, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, kayak di Jambi, Sumba, dan juga Palembang, yang benar-benar representasi budaya yang tampil elegan di panggung internasional, yang benar-benar gokil banget teman Pro 2. Kalau kamu belum lihat, harus lihat sih ya, soalnya tuh Nona tuh kayak apotek tutup teman Pro 2, gak ada obat.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, aduh ini kita sedikit flashback ya dengan film yang dulu sering banget diputer di TV. Tahun Pro 2, kayaknya kita waktu kecil suka nonton ini, pernah nonton ini ya. Tahun Pro 2, film Children of Human karya legendaris asal Iran, Tahun Pro 2 yang sempat masuk nominasi Oscar 98 kalau nggak salah. Jadi kalau kamu inget ya atau lupa deh nih Tahun Pro 2 ini bakal keinget lagi. Oh iya, gue pernah nonton film itu, yang film yang kakak beradik Ali dan Zahra kalau nggak salah namanya, Tahun Pro 2 yang harus berbagi sepasang sepatu ya di tengah keterbatasan hidupnya Tahun Pro 2. Dan film ini bakal diadaptasi versi Indonesia Tahun Pro 2. Trailer dan poster perdananya juga udah dirilis sama Pro 2. Aduh, aku ngebayangin filmnya aja ini udah berkaca-kaca sama Pro 2 yang versi aslinya aja bikin nangis ya. Dan nanti ini ada versi bahasa Indonesianya. Aduh, kayaknya bakal nangis lagi deh nanti kalau nonton, kayaknya harus bawa tisu ya sama Pro 2. Dan film ini di bawah arahan Hanung ya, Tomo Pro 2, Hanung Bramantio yang duduk di kursi sutradara juga. Jadi versi Indonesianya ini bakal mengambil latar akhir tahun 1980-an, Tomo Pro 2. Walaupun tetap mempertahankan isi cerita aslinya, adaptasi ini bakal menghadirkan nuansa budaya dan juga realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan kita sebagai warga Indonesia pastinya, Tomo Pro 2. Dan kisahnya tetap fokus sama perjuangan Ali dan Zahra yang hidup dalam kondisi terbatas, Tomo Pro 2, saat adiknya ya si Zahra ini sepatunya hilang, Tomo Pro 2. Jadi kakak adik ini memilih menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial. Jadi ya kalau kalian nonton harus bawa tisu ya Tomo Pro 2, karena ini benar-benar film emosional banget. Kalau zaman dulu tuh anak-anak 90-an pasti pernah nonton film ini Tomo Pro 2, karena filmnya sering banget ditayang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya di

menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Radio Bandantan terbaik kamu. Tom Radio di angka cantik ini 11.55 waktunya aku Sarga Nevi cari makan siang ya Tom Radio. Karena udah nemenin kamu dari pada jam 5 pagi dan sekarang santai siang Pro 2 Top Hit List mau selesai di jam 12 Tom Radio 2. Dan thank you untuk kamu yang udah dengerin, tapi Pro 2 Bandantan masih bakal terus jadi teman terbaik kamu dan nanti siang bakal dilanjut seru-seruannya bareng dengan Fitri Rianti Tom Radio 2. Thank you for listening and see you tomorrow.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kalau tadi ada Sarah Ganevi yang nemenin kamu sampai di jam 12 siang, sekarang giliran gue nih, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Daisies dari Justin Bieber, teman Pro 2. Di siang hari ini spesial gue kasih buat lo yang lagi nikmatin makan siang ya. Ada juga mungkin diantara kamu yang hari ini lagi nyemil aja, pengennya gak pakai makan siang, pengennya nyemil yang sehat-sehat. Salah satunya mungkin kamu lagi hobi banget makan kukusan ya, teman Pro 2. Biasanya menu yang pasti ada di menu kukusan itu adalah ubi. Setuju gak sih? Nah setuju, ubi ini biasanya yang sering banget ada itu adalah ubi ungu sama ubi oranye, teman Pro 2. Ya kan? Nah, tapi tahu gak sih teman Pro 2? Emang sih ubi ini menyehatkan banget, apalagi dikukus ya, no cholesterol anymore gitu kan. Tapi terlalu banyak makan ubi ungu juga ada efeknya, teman Pro 2. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, salah satu efek atau dampak buruk ketika kamu terlalu banyak makan ubi itu adalah gas dan juga kembung. Jadi salah satu efek samping yang sering dilaporkan akibat mengkonsumsi makanan ini adalah rasa yang gak nyaman pada pencernaan. Jadi jenis pati dalam ubi ungu ternyata menjadi alasan kenapa perut bisa merasa gak nyaman jika dikonsumsi secara berlebihan. Nah selain itu teman Pro 2, ubi ungu juga mengandung oksida, yaitu enzim yang bisa menyebabkan gas dan juga kembung jika dikonsumsinya berlebihan. Jadi konsumsi dalam jumlah besar ini juga bisa menyebabkan peningkatan produksi gas di usus yang mengakibatkan rasa kenyang, gak nyaman pada perut, serta perut yang kembung. Dan tahu gak sih teman Pro 2, satu lagi nih, kalau kamu terlalu banyak mengkonsumsi ubi ungu, ternyata ubi ungu itu juga bisa menaikkan kadar gula dalam darah. Nah, meskipun ubi ungu merupakan sayuran bertepung yang tinggi karbohidrat, ternyata makanan ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah ya dibandingkan dengan jenis ubi lainnya. Jadi mengkonsumsinya dalam jumlah yang besar ternyata bisa mempengaruhi kadar gula darah kita loh. Jadi hal ini juga berlaku pada penderita diabetes atau orang yang sedang menjalani diet karbo. Jadi gimana dong caranya? Better mengkombinasikan ubi ungu dengan sayuran non tepung seperti halnya brokoli, sawi atau juga bayam, teman Pro 2. Dan juga ditambah dengan protein tanpa lemak, itu bisa membantu mengurangi efek kenaikan kadar gula dalam darah kamu.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin soal kuliner di teman Pro 2. Kalau di siang-siang kayak gini, lebih seru makan apa ya? Lebih seru makan yang pedes-pedes atau yang seger-seger? Kayaknya beberapa hari terakhir ini gue ngerasa kayak selalu pengen yang seger-seger ya. Gak tau kenapa pengen es terus. Ujung-ujungnya flu ya teman Pro 2 ya. Nah kalau ngobrolin soal yang seger-seger, di kuliner khas Betawi itu ada namanya bir peletok. Jadi jangan salah kaprah ya saat mendengar nama kuliner bir peletok itu. Beberapa orang mungkin ngerasa, ih apa di haram gak, halal gak gitu kan. Nah meskipun namanya bir peletok, tapi minuman ini tuh sama sekali gak mengandung alkohol. Jadi peletok itu merupakan kuliner khas Betawi yang dikonsumsi untuk menghangatkan badan kamu teman Pro 2. Nah komposisi minuman ini tuh unik ya. Ada bahan-bahan dasar alami tuh ada semuanya. Mulai dari jahe, serai, daun pandan, dan bahkan kayu secang pun ada di dalamnya. Jadi semua itu direbus dengan air tentunya ya. Setelah direbus dengan air dan berubah warna, bir peletok kemudian dicampurkan dengan gula aren untuk memberikan rasa yang manis. Wah, biasanya orang mengkonsumsinya itu pakai dalam kondisi anget ya. Tapi gak ada salahnya dong kalau misalnya kamu pengen merasakan sensasi bir peletok dengan dicampur es batu. Kayaknya seru tuh teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti

perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau kamu lagi ngerasain apa yang dirasain oleh Bernadia, teman Pro 2 ya, Rabu jauh, deep banget memang. Tapi ya sudahlah, harus dilupain dulu ya segala permasalahan yang muncul di pikiran kamu hari ini, teman Pro 2. Better dimasukin ke dalam kotak, dikunci ya, terus kotaknya dibuang. Mending kita ngeteh dulu yuk, biar lebih santuy, biar lebih fresh gitu ya, biar gak kepikiran hal-hal yang bikin kamu terbebani, teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal teh, gue tuh suka banget dengan es teh tarik. Gak tahu kenapa, karena dari apa ya, dari teksturnya dia lebih lembut. Terus dari segi rasanya dia juga lebih menarik daripada kita minum es teh biasa. Ya gak sih, teman Pro 2? Nah, apalagi kalau lo tahu proses pembuatannya itu, teh tarik tuh berkali-kali dikocok, terus ditarik lagi gitu kan, terus dimasukin ke gelas yang satunya gitu, terus sampai beberapa menit, sampai akhirnya voila, jadilah teh tarik, teman Pro 2. Sebenarnya kenapa sih teh tarik itu harus berkali-kali dituang gitu kan? Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari idntimes.com, ternyata kenapa ditarik berkali-kali itu bisa menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan juga berbusa. Jadi bukan sekedar hiasan, busa tersebut membuat sensasi minum teh tarik itu terasa lebih ringan di mulut, teman Pro 2. Jadi setiap tegukan bakalan terasa halus, nggak berat seperti teh susu yang hanya diaduk biasa. Nah, selain itu, gelembung udara juga membantu menyebarkan rasa secara merata di lidah kita. Hasilnya, teman Pro 2, perpaduan teh yang kuat dan susu yang manis bakalan terasa lebih seimbang. Jadi ternyata bukan cuman sekedar tontonan ya. Kalau kita bisa nonton biasanya kan ada kayak meja bar gitu, terus si pembuatnya itu mempertontonkan keunikan pembuatan teh tarik. Itu bukan hanya sekedar performance biasa, tapi juga itu ada maksudnya, teman Pro 2. Nah, selain bikin tekstur yang lebih lembut dan juga rasa yang lebih sempurna dan merata, ternyata tahu nggak sih, seduhan teh untuk membuat teh tarik biasanya tuh kan masih panas. Saat disajikan, suhunya tuh harus turun atau nggak boleh terlalu panas. Jadi proses penuangan berkali-kali atau proses menuang dari ketinggian ini juga akan membantu menurunkan suhu minuman secara alami. Jadi panas itu bakalan dilepas sedikit demi sedikit ketika cairan bersentuhan dengan udara. Nah, ketika akan disajikan dingin dengan es batu, rasa dan juga tekstur dari teh pun akan tetap terjaga dan tetap segar, teman Pro 2. So, gimana nih? Siang ini mau beli es teh tarik nggak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masuk di jam 1 siang nih teman Pro 2. Informasi seputar dunia olahraga bakalan gue kasih buat lo sampai di jam 2 siang ya. Salah satunya kabar terbaru dari final Piala Asia, perempat final Piala Asia U17. Kabarnya ada 3 tim yang gagal lolos di perempat final. Siapakah mereka? Stay di sini dulu teman Pro 2 karena bakalan gue kasih informasinya selengkapnya setelah 5 Seconds of Summer with Easier.

Sayang banget nih teman Pro 2, ada sebanyak 3 tim negara ini ternyata dipastikan tidak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026 sekaligus gagal meraih tiket Piala Dunia U17 2026. Siapa sajakah mereka? Nah, negara pertama yang dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026 adalah Thailand, teman Pro 2. Thailand yang menghuni grup A menelan 2 kekalahan di 2 pertandingan awal. Jadi Thailand itu kalah 0-2 dari Tajikistan pada laga pertama dan takluk 0-2 dari Arab Saudi pada laga kedua. Nah, meskipun masih ada 1 laga tersisa hari ini, namun Thailand sudah dipastikan tidak lolos di quarter final, teman Pro 2. Nah, selain Thailand, Myanmar ternyata juga dipastikan gagal lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026. Jadi kepastian itu didapat usai Myanmar menelan 2 kekalahan di grup A. Jadi Myanmar itu dibantai 0-4 ya oleh Arab Saudi pada pertandingan dan kalah 0-1 dari Tajikistan pada laga kedua. Dan sekarang teman Pro 2, Myanmar menjadi posisi juru kunci sementara grup A dengan poin 0. Nah, pada laga terakhir grup A yang berlangsung pada Selasa malam, Thailand dan Myanmar bakalan bertemu. Namun laga ini akan menjadi pelipur laga bagi kedua tim teman Pro 2. Nah, selain itu ada juga India yang juga sudah dipastikan tidak lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026. Nah, India sudah enggak berpeluang melaju ke putaran berikutnya setelah menelan 2 kekalahan. Jadi India itu dibantai oleh Australia dengan skor 0-4 pada pertandingan pertama dan ditaklukkan oleh Uzbekistan dengan skor 0-3 pada laga kedua. Hasil ini membuat India jadi juru kunci grup D. Sementara timnas Indonesia U17 masih harus berjuang dalam laga penentuan melawan Jepang pada Selasa malam nanti, teman Pro 2. Dan laga ini bakalan berlangsung dari jam 11 malam. So, ntar malam mau nonton sama siapa nih? Malam banget ya, besok harus sekolah lagi. Kayaknya better nontonnya di rumah aja gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Waktunya santai siang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Yo, can I miss you guys? Rindu bicara tanpa lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir, ini pasti akan membaik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Jauh sebelum hiruk pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu

besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru terkait dengan isu Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Bener gak sih? Kamu sempat dengar gak sih isu tersebut? Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com ya, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga ini menyebut bahwa memang ada wacana Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Hanya saja teman Pro 2, hingga kini belum ada pengumuman resmi nih dari pihak AFF maupun FIFA. Jadi PSSI juga belum mendapatkan pemberitahuan yang pasti soal detail agenda tersebut. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, sebelumnya sempat beredar informasi bahwa Indonesia ditunjuk oleh FIFA menjadi salah satu tuan rumah di FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakalan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2026. Nah, selain Indonesia, Indonesia juga ada juga Hong Kong. Jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk pertandingan divisi 1. Dan Hong Kong akan menjadi lokasi untuk divisi 2. Nah, divisi 1 itu disebut-sebut sebagai 8 tim dengan ranking FIFA paling baik. Sedangkan divisi 2 itu diisi tim-tim yang peringkatnya di FIFA kurang lah teman Pro 2 ya. Jadi ada 3 tim yang akan diundang. Ketiga tim yang diundang tersebut adalah China, India, dan juga Hong Kong. Nah, sejauh ini baru China yang telah mengeluarkan pernyataan siap ambil bagian dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Sementara itu mengenai detail pertandingan seperti apa, ini juga belum dipaparkan ya. Yang jelas informasi yang beredar itu baru sebatas bocoran dari sejumlah media, termasuk Straits Times yang mendapatkan salinan dokumen. Jadi yang pasti teman Pro 2, para pemimpin ASEAN ini udah bersepakat nih ya untuk mengadakan FIFA ASEAN Cup 2026 dengan dukungan para pemimpin ASEAN. Nah, kecil kemungkinan agenda ini tidak terlaksana. Itu artinya besar kemungkinannya terlaksana teman Pro 2. Ditunggu aja ya. Yang jelas tadi agendanya FIFA ASEAN Cup 2026 itu bakalan digelar antara dari September sampai Oktober tahun ini.

Emang gak sih teman Pro 2, dulu tuh ya sebelum Rizky Febian ketemu dengan Mahalini, itu kan Rizky Febian itu tuh beberapa kali kolaborasi ya barengan sama Ziva Magnolia. Dan pada waktu itu tuh ternyata diam-diam Ziva Magnolia itu kayak jadi mak comblang gitu tuh. Jadi mak comblang antara Mahalini dan juga Rizky Febian. Dan voila, jadilah mereka benar-benar pacaran dan nikah dong. Dan itu emang gara-gara si Ziva sih. Lucu ya. Nah, Tuan Pro 2, kalau misalnya kamu juga punya cerita yang sama seperti yang dialamin oleh Mahalini, kamu boleh cerita di sini, cerita tipis sambil kamu kasih lagu-lagu yang cocok buat cerita kamu. Tapi yang jelas aku jadi keinget juga sih ya. Untungnya Ziva Magnolia juga gak ada rasa sama Rizky Febian ya. Lu bayangin aja kalau ternyata diam-diam mak comblangin, ternyata dia punya rasa. Jadi kayak lagunya Homebreaker dari Somber gak sih teman Pro 2, yang dia itu suka sama seseorang yang ternyata dia itu udah ada yang punya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa hari terakhir gak tahu kenapa timeline gue tuh penuh dengan cerita soal SNSD. Ada beberapa K-popers ya, netizen Indonesia yang suka banget dengan K-pop itu ngomong kalau mereka itu lagi kayak kangen banget dengan SNSD atau Girls' Generation. Nah, ngobrolin salah satu personilnya yang dulu itu sering digaung-gaungkan sebagai apa ya, sebagai member yang paling cantik di SNSD, sekarang tuh lagi ditawarin sama sebuah film yang film itu tuh di remake dari film Jepang, teman Pro 2. Siapa sih yang gak kenal dengan Lim Yuna atau Yuna dari Girls' Generation? Ya, si Yuna ini dikabarkan bakal membintangi Unnatural versi Korea. Jadi drama tersebut merupakan hasil remake drama Jepang pemenang penghargaan rilisan tahun 2018. Nah, dalam serial remake Korea ini, Yuna itu dikabarin bakal memerankan seorang ahli patologi forensik di laboratorium investigasi kematian tidak wajar. Nah, peran yang awalnya ini diperankan oleh Satomi Ishihara, teman Pradua. Kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, sampai saat ini sebenarnya belum ada informasi lebih lanjut ya mengenai para bintang lain yang juga diincar nih untuk bergabung dengan Yuna dalam Unnatural versi Korea. Belum ada detail mengenai sutradara dan juga penulis dan juga beberapa kru yang bakalan menggarap proyek tersebut. Pertama kali yang jelas, film ini ditayangkan di TBS Jepang dan Unnatural itu merupakan drama medis misteri yang mengikuti para ahli patologi forensik. Dalam setiap episodenya, tim yang terdiri dari Mikoto Misumi, kemudian dan Kei Nakado itu mengungkap kebenaran di balik kematian-kematian yang mencurigakan. Nah, tim itu juga terdiri dari teknisi laboratorium Yuko Soji dan perekam pemula Roku Rokube. Dan Unnatural sendiri, teman Pro 2, ini drama Jepang yang bisa dibilang sukses banget ya, baik dari segi rating maupun kritik di Jepang, seperti International Drama Festival in Tokyo 2018 hingga 19 Drama Academy Award itu juga masuk film tersebut. Nah, drama ini juga memenangkan 6 penghargaan utama di Drama Academy Award 2018, termasuk drama terbaik, aktris terbaik, aktor pendukung terbaik, skenario terbaik, dan juga sutradara terbaik. Nah, bisa dibilang film ini tuh jadi tantangan tersendiri ya bagi Yuna kalau misalnya dia bisa memerankan peran yang ditawarkan itu dengan sangat baik. Itu akan banyak banget penggemar film Unnatural yang awalnya dari Jepang itu pasti ngasih aplaus yang luar biasa, teman berdua. Tapi kalau misalnya Yuna gak bisa membawakan seperti atau melebihi dari film yang sebelumnya di Jepang, itu juga bakalan jadi kayak bumerang bagi dirinya sendiri, gak sih, teman berdua? Tapi kita lihat saja ya nanti Unnatural diperankan oleh Yuna dari Girls' Generation bakalan seperti apa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Podcast kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

ke-6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten. Teman

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau masa kecil kamu ketemu dengan Masha and the Bear, wah ini kayaknya kesempatan kamu buat back to balik lagi ke masa kecil ya. Karena ternyata teman Pro 2, animasi Masha and the Bear ini kabarnya bakalan dibikin film panjang pertamanya loh. Jadi film ini akan diproduksi oleh Oleg Kuzovkov ya, yang juga adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut. Jadi Kuzovkov ini baru-baru ini mendapatkan kembali kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang diberikan kepada Animecord yang selama ini menggarap serial tersebut, teman Pro 2. Nah, dia juga mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio Mim yang berbasis di Los Angeles dan juga Moskow untuk memproduksi film dan juga sequel Masha and the Bear. Nah, Variety menyebut bahwa film ini merupakan pemutus hubungan yang bersih ya dari serial garapan Animecord. Jadi pihak Studio Mim sendiri ini menyebut tim kreatifnya akan mengenalkan visi baru dan karakter animasi tersebut dengan petualangan dan juga cara komedi yang lebih unik. Nah, rencana perdana dari studio baru tersebut akan menyelesaikan proses produksi film panjang pertama pada akhir 2028. Itu artinya 2 tahun lagi. Aku jadi penasaran ya, nanti film panjangnya itu pasti berepisode-episode ya. Jadi berasa kayak kita tuh nonton Naruto gak sih? Atau One Piece? Atau Dragon Ball? Tua banget gue. Ya gak sih? Dan ini bakalan seru sih. Gue penasaran ya, berserinya itu. Kalau gini ya, kalau Naruto kan dia punya musuh ya kan? Dan musuhnya berganti-ganti terus gitu. Gitu juga dengan One Piece. Kira-kira kalau Masha and the Bear, dia bakalan berserinya seperti apa ya teman Pro 2 ya?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, pemerintah Kota Serang menyiapkan bonus hingga 300 juta bagi yang berprestasi pada Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten 2026. Bonus besar ini disiapkan untuk memacu semangat peserta sekaligus mendongkrak target Kota Serang menjadi juara umum. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan pembinaan peserta mulai dilakukan lebih awal agar kemampuan kafilah semakin matang sebelum tampil di tingkat provinsi. Dia meminta seluruh peserta tetap menjaga loyalitas sebagai putra daerah dan tidak berpindah mewakili daerah lain saat pelaksanaan MTQ nanti.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah bicara ke FIFA agar tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 diberikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Erick saat bertemu dengan Gianni Infantino dalam Kongres FIFA 2026 di Vancouver, Kanada 30 April lalu. Untuk itu, Erick meminta FFI untuk bersiap. Ketua Federasi Futsal Indonesia atau FFI, Michael Victor Sanipar, menyebut salah satu ambisi futsal saat ini adalah menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. FFI pun juga bahagia PSSI mendukung hasrat tersebut. Per Januari 2026, Michael menyebut bahwa FFI sudah resmi menyampaikan surat ketertarikan menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Namun, FIFA sampai saat ini belum mengumumkan daftar kandidatnya.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, penyanyi dan juga penulis lagu Gracie Abrams mengumumkan album ketiganya bertajuk Daughter From Hell yang akan dirilis pada 17 Juli melalui Interscope Records. Abrams mengumumkan proyek tersebut melalui media sosial pada Senin pagi waktu setempat. Dalam unggahannya, Abrams menulis, "Wah, freaking out, I'm so ready for it to be yours." Menjelang perilisan album, Abrams akan lebih dulu meluncurkan single utamanya yang berjudul Hit the Wall pada Kamis jam 5 sore waktu Pasifik atau Jumat pagi waktu Indonesia. Sementara itu, teman Pro 2, album Daughter From Hell ditulis dan diproduksi oleh Abrams bersama kolaborator lamanya yaitu Aaron Dessner yang sebelumnya juga terlibat dalam dua album terdahulunya yakni Good Riddance pada 2023 dan juga The Secret of Us pada 2024. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune.
1: Info Pro 2. We'll be right back.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
2: Dengerin 101,6 FM Pro 2 Banten.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pemerintah Kota Serang ini mulai menyiapkan arah pengembangan wilayah pesisir utara menyusul rencana pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa. Nah, proyek yang digagas oleh pemerintah pusat itu tidak hanya difokuskan untuk penanganan banjir rob ya, tapi juga pengembangan kawasan industri, pelabuhan hingga wisata pesisir. Nah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan bahwa Kota Serang ini masuk dalam wilayah prioritas pembangunan Giant Sea Wall bersama dengan 20

berkaitan dengan pembangunan tanggul laut ya, tapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Nah, pemerintah pusat menyiapkan konsep pembangunan ekonomi hijau yang dipadukan dengan perlindungan lingkungan dan juga keselamatan masyarakat pesisir. Nah, saat ini teman Pro 2, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ ini juga sedang menyusun master plan terkait dengan pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa. Sementara itu, Pemkot Serang ini juga mulai memperkuat kesiapan daerah lewat revisi rencana tata ruang wilayah atau RT/RW. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi ya, bisa banget kamu cek informasi selengkapnya di website resmi kami, rri.co.id.

masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kontingen seni budaya asal Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini sukses ya, mencuri perhatian publik nih dalam rangkaian Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda 2026. Jadi penampilan atraktif yang digelar di 3 kota besar, yaitu Bogor, Karawang, dan Cirebon, pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2026 kemarin, ini memperlihatkan kekayaan seni tradisional Banten yang mampu bersaing di panggung regional. Dan sebagai tamu kehormatan dari provinsi tetangga, tim kesenian Pandeglang menyuguhkan rampak beduk dengan koreografi yang benar-benar energik banget, teman Pro 2, dan juga tabuhan yang dinamis ya. Jadi perpaduan antara ketangkasan memukul beduk dengan atraksi panggung yang memukau, ini menjadikan kontingen ini sebagai salah satu penampil yang paling dinantikan oleh ribuan penonton yang memadati jalur kirab. Dan sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kualitas seniman asal Pandeglang tersebut. Bahkan secara spontan, Gubernur yang akrab disapa dengan Kang Dedi Mulyadi ini sempat memanggil pemain trompet dari kontingen Pandeglang untuk melakukan aksi solo di hadapan ribuan pasang mata guna menunjukkan kemampuannya secara mandiri. Gokil banget tuh teman Pro 2. Dan bahkan aksi solo tersebut gak hanya mengundang tepuk tangan meriah ya, tapi juga mendapatkan pujian langsung loh dari orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Bahkan Dedi Mulyadi menilai bahwa kehadiran kontingen Pandeglang itu memberikan warna yang berbeda, yang membuat pertunjukan budaya Tatar Sunda terasa lebih hidup dan bahkan berkesan bagi masyarakat yang menyaksikan.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Akhir-akhir ini ya teman Pro 2, kita itu disuguhin dengan banyak banget informasi, mulai dari kebutuhan pokok yang udah mulai naik nih ya. Apalagi kamu yang sering banget dijadiin sebagai pelampiasan bapak kamu buat curhat, maksudnya buat curhat harga minyak tiba-tiba naik banget, harga cabai tiba-tiba naik banget. Mungkin kamu gak bakal peduli tentang itu ya, tapi mama kamu pasti mikir banget teman Pro 2. Nah bukan cuman itu ya, harga BBM mungkin ada beberapa juga yang udah mulai mengeluhkan. Nah ngobrolin soal BBM ini, ada beberapa orang yang udah mulai menggunakan moda transportasi. Ada juga orang yang udah mulai bergeser pakai sepeda goes ya, ke kantor atau bahkan ke mana tuh, ke sekolah gitu. Bahkan beberapa minggu terakhir gue tuh sempet ngeliat video, jadi orang pulang dari kantornya yang di BSD ke rumahnya itu pakai sepatu roda. Ada juga yang pakai skate teman Pro 2. Bahkan ada juga yang jalan kaki. Wow, ini keren banget sih asli. Lo tuh harus, kayaknya lo harus nyoba ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya rumah lo di Cilegon, di PCI misalnya, terus kampus kamu di Untirta. Untirtanya bukan Untirta yang Cilegon, Untirta yang Sindangsari. Terus pulangnya jalan kaki. Bisa kebayangin gak tuh? Nah, tapi ada cara yang lebih unik teman Pro 2. Kalau yang lain ada yang jalan kaki, ada yang pakai skate, ada yang pakai skuter, ada yang pakai sepatu roda. Nah, kalau yang ini teman Pro 2, dia gak pakai itu, tapi pakainya pakai kuda. Ini beneran pakai kuda ya, literally kuda. Jadi pemandangan unik itu terlihat di jalanan kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada seorang ASN bernama Muhammad Arif Syamsani. Dia tuh datang ke kantor dengan menunggang kuda. Jadi ASN Diskominfo kota Tasikmalaya ini tampil mengenakan pakaian hitam putih sambil melaju di tengah lalu lalang kendaraan bermotor. Asli sih ini unik banget, dan pasti orang-orang langsung pada noleh gitu ya, langsung pada merhatiin dia gitu. Nah aksi tersebut dilakukan bertepatan dengan program Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang digagas oleh pemerintah kota Tasikmalaya. Nah selain jadi pusat perhatian warga, banyak banget nih warganet yang memuji aksinya karena dinilai kreatif dan bahkan berhasil menghadirkan suasana unik di tengah ramainya jalan. Gokil sih teman Pro 2. Kalau misalnya ya Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilakukan atau digunakan atau difungsikan di kota Serang teman Pro 2, kira-kira nih kamu ke kampus atau juga ke kantor bakalan naik apa? Naik kuda juga? Atau kamu punya alternatif yang lain?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini, yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan nih teman Pro 2. Kamu yang gak lagi nyetir di sore ini, boleh banget ya kasih informasi seputar kondisi arus lalu lintas di sekitar kamu. Langsung aja WhatsApp di 081 11 45 1016. Bisa juga VN, kasih aja informasinya seperti apa kondisinya, lagi macet banget gak sih, atau cukup lengang. Boleh kamu share ya, atau bahkan boleh banget kamu juga gabung di Instagramnya Pro2FM @RRI_Pro2Banten. Teman Pro2, tadi pagi tuh tiba-tiba ya gue ngebuka Instagram, terus tiba-tiba kaget banget ada kabar bahwa Nona, girl group asal Indonesia, tuh tiba-tiba diundang di The First Take. Jadi The First Take itu salah satu kanal YouTube musik asal Jepang, dan dia tuh mengundang banyak banget musisi, bukan hanya musisi Jepang tapi juga musisi-musisi internasional. Dan lo tau gak sih kerennya The First Take itu, dia itu mengundang musisi untuk live performance one take langsung ya, dan itu no edit anymore, dan hasilnya gokil banget. Ini menjadi salah satu apa ya, kebanggaan buat Nona ya, karena Nona ini lagi-lagi mencuri perhatian publik setelah tampil di kanal YouTube tersebut, The First Take, di episode ke-665. Tayangnya tuh kemarin Senin ya teman Pro 2. Jadi Nona ini, mereka membawakan lagu debut mereka yang berjudul Shot dengan konsep live on take. Live one take teman Pro 2, atau sekali rekam, no edit. Keren ya. Nah, melalui unggahannya, The First Take menyebut Nona ini sebagai grup perempuan global asal Indonesia yang tengah menarik perhatian lewat musik lintas genre dan identitas visual yang benar-benar kuat banget. Nah, sebagai informasi teman Pro 2, kanal musik populer Jepang itu, The First Take, itu juga pernah menghadirkan penampilan musisi dunia seperti halnya aespa, kemudian Baby Monster, Stray Kids, bahkan sampai Avril Lavigne.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Beberapa waktu lalu tuh ada juga konten yang lagi viral banget ya teman Pro 2. Tiba-tiba aja ada konten kreator yang dia itu ngajar ngaji via live TikTok. Dan lo tau gak sih yang nonton tuh sampai belasan ribu. Wow, gokil banget. Jadi konten kreator namanya tuh It's Butterfly. Bukan It's Butterfly, no. It's Butterfly. Ini tengah mencuri perhatian ya lewat cara uniknya dengan mengajar ngaji melalui siaran live TikTok. Dengan gaya yang santai, interaktif, dan dekat dengan anak muda, Fai ini berhasil menghadirkan ruang belajar Al-Quran yang ramai, terus diikuti hingga belasan ribu penonton dalam sekali live. Nah, lewat kontennya itu teman Pro 2, Fai itu membuktikan kalau media sosial bukan cuma tempat hiburan, tapi juga bisa jadi ruang berbagi ilmu, serta menyebarkan kebaikan. Banyak banget ya warganet yang mengaku merasa lebih nyaman belajar ngaji, karena pembawaannya yang ringan dan mudah dipahami. Kayaknya ini seru banget ya, aku nggak sampai kepikiran ada orang yang bikin live TikToknya itu ngajar ngaji. Ini simple banget ya teman Pro 2, cuman bener-bener out of the box dan seru sih. Kayaknya kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk live TikTok gitu ya, kamu pengennya live apa nih teman Pro 2, yang bener-bener simple banget, terus nggak pakai mikir, terus banyak banget yang nonton, kira-kira apa ya? Dan nggak aneh. Kalau Kak Fai ini kan benar-benar nggak aneh ya, dan itu wajar gitu loh. Dan yang nonton pun juga bukan cuman anak-anak, orang dewasa pun juga jadi ikut belajar dan nggak pakai malu. Ya nggak sih, teman Pro 2?

Hits Shuffle nih teman Pro 2. Masuk di jam 5 sore itu artinya buat kamu yang di sore hari ini kangen banget dengan lagu-lagu yang agak lawas ya, agak-agak lama dari 2015 sampai 2020. Bisa banget kamu request di sini teman Pro 2 sampai jam 7 malam ya. Di mana requestnya? Gampang banget, langsung aja WhatsApp di 081 11 45 116. Bisa WhatsApp, bisa juga VN, bisa juga lewat Instagram di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Lagi-lagi ya teman Pro 2, Rihanna kembali mencuri perhatian setelah memperlihatkan tato terbarunya. Jadi tato terbarunya ini terinspirasi dari gambar coretan buatan anak-anaknya nih teman Pro 2, dan disebut memiliki makna yang sangat personal baginya. Nah, tato itu dibuat oleh seniman tato selebriti Kate McCurdy atau yang dikenal sebagai Bang Bang. Nah, menariknya lagi, desain tato ini bukan gambar profesional, jadi melainkan replika coretan sederhana karya anak-anak Rihanna yang dihiasi karakter kartun favorit mereka. Terus tahu gak sih teman Pro 2, detail kecil tersebut membuat tato baru Rihanna terasa lebih hangat, emosional, dan penuh makna keluarga. Nah kalau gue lihat ya, di hasil tatonya itu berasa kayak kamu dicoret-coret pakai bolpen. Serius deh, bentuknya tuh kayak gitu teman Pro 2. Dan itu beneran tato ya. Bukan coretan anak. Berarti gue sampai mikir gini ya, berarti itu artinya suatu saat nanti kalau gue dicoret-coret nih sama anak gue gitu ya, dicoret-coret sama anak kecil nih tangan atau juga kaki, itu kayaknya mirip dengan tato nyarihan atau teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

podcast Brisia Jo di Tuan Pro 2 hari ini esok lusa. Spesial buat Dea yang baru aja request ya di WhatsAppnya Pro 2 FM. Thank you banget. Dari Safa nih teman Pro 2 di Cilegon yang katanya tadi kejebak macetnya luar biasa banget nih Kak. Oke. Beberapa teman gue yang arahnya pulangnya ke Cilegon juga pada komentar ya, macetnya parah banget teman Pro 2. Kalau misalnya kamu dari Serang atau dari Jakarta menuju ke Cilegon, kayaknya better lewat, kalau bawa mobil ya, kayaknya better lewat tol deh teman Pro 2. Atau aku tuh sempat kepikiran apa harus lewat ini ya, Keramat Watu, ya kan? Alun-alun Keramat Watu tuh masuk ke kiri terus naik terus ya. Terus nanti puternya itu masuk di daerah Taman Krakatau. Nah, dari Taman Krakatau nanti belok ke kiri lagi tuh ada jalan kecil, itu nanti nyambung ke Lingkar Selatan. Mungkin bisa lewat kayak gitu. Jadi agak muter sih emang. Cuman daripada macet banget terus enggak bisa gerak sama sekali, ya enggak sih teman Pro 2? Oke, thank you banget ya buat tadi Dea ya yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Dari Santi di teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Little Mix dengan Shout Out to My Ex, saya hanya buat My Ex aja. Katanya lagi kangen. Wow, yang lagi kangen nih siapa nih? Santinya atau Your Ex nih? Gak tau deh. Gak dijawab ya sama Santi di WhatsApp ya. Oke, thank you banget. Masih ada kesempatan nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen request. Go on, buruan, karena sampai jam 7 malam aja untuk lagu-lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, 081 1145 1016. So here we go, Little Mix with Shout Out to My Ex.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas

Gak kerasa banget nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Itu artinya gue harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 kita bakalan gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk ngikutin Music Live Chat. Dan jangan kemana-mana, karena nanti di jam 8 bakalan ada Nandu Putra yang nemenin kamu sampai di jam 12 malam di Jaga Malam. So, thank you buat kamu yang udah stay di sini dari tadi siang, yang udah nemenin aku juga ya, teman Pro 2. Thank you banget. Gue Fitri Rianti, waktunya pamit. See you, bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur. Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng aku Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun kedua yang datang dari Borneo FC yang terus menjaga peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara Super League 2025-2026 dengan Persib Bandung. Ini menyusul kemenangan dramatis atas Bali United 3-2 di Stadion 1 Wayan Dipta, Gianyar, Bali. Tambahan 3 poin membuat Pesut Etam kini mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan dan duduk di peringkat kedua. Meski memiliki poin sama dengan Persib yang menduduki peringkat pertama, tetapi Borneo kalah head-to-head dari Maung Bandung.

Informasi selanjutnya, tahun kedua gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada hari Selasa 12 Mei 2026. Guncangan ini terjadi di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8,92 LS dan 112,24 BT. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi memunculkan tsunami.

0: Dan kabar ketiga, Taman Prai 2 Group Cortis mencatat pencapaian besar melalui comeback pertama mereka. Kurang dari setahun setelah debut resmi, mini album kedua bertajuk Green Green berhasil mencetak penjualan fantastis sejak hari pertama perilisannya secara resmi. Cortis merilis EP terbaru Green Green dan langsung menarik perhatian penggemar musik internasional. Album tersebut tercatat menjual lebih dari 1 juta kopi hanya dalam hari pertama penjualan resminya. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini, sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: selamat malam.
1: Selamat malam, good night.
0: Mau tidur dong, habis itu dong. Tidur dong, habis itu dong.
1: Good evening maksudnya ya.
0: Alright, selamat malam Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Betul. Welcome lagi back ya. Betul, bareng sama kita berdua di Music Lab Chat ya.
0: Yoi, seperti biasa satu jam ke depan bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren-keren tentunya. Yep. Yang punya karya-karya luar biasa juga.
1: Dan ini pasti semua seneng, happy. Yes. Terutama buat cowok-cowok.
0: Betul.
1: Karena kalau kemarin sama cowok ya kan, yang tamunya malam hari kita bakal ngobrol sama wanita cantik.
0: Ya, seorang solois wanita. Ya mungkin lo semua juga udah tahu siapa dia sebenarnya ya.
1: Terkenal bro.
0: Terkenal. Filmnya ada, seriesnya ada, lagunya juga ada, gitu kan. Pakai lengkap dah.
1: Kita bakal ngobrol sama Ashira Zamita.
0: Yes, dia baru rilis single terbaru. Nanti kita bakal bahas-bahas tentunya ya.
1: Jadi buat lo yang pengen ngobrol-ngobrol sama Doi, bisa langsung aja WhatsApp atau juga nanti ikutin live chatnya di RRI Jakarta YouTube channel ya.
0: Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC.

0: Easy Music Live Chat.
1: Seperti janji kita, kita sudah kedatangan Ashira Zamita.
0: Halo, selamat malam.
1: Berarti terakhir dari kesini kapan?
2: Terakhir kesini tahun lalu gak sih?
1: Enggak,
2: 2 tahun lalu ya?
1: 2 tahun kayaknya.
2: Rambut aku segimana deh?
0: Indikatornya rambut.
2: Oh
0: iya.
1: Waktu semuanya gue gak lupa lagi.
2: Pendek, lebih pendek dari ini kan?
1: Iya, lebih pendek.
2: Okay. Soalnya waktu itu mentalnya berantakan tuh.
0: Bener.
1: Jadi,
0: sih
1: Ashira itu termasuk cewek yang ketika lagi ngerasain sesuatu di hatinya, yang dikorbankan rambut ya.
2: Buang sial kalau kata orang dulu ya.
1: Soalnya gue punya temen kayak gitu. Dia saben break up gitu ya, dia langsung set rambut.
0: Bener.
1: Potong rambut
2: ya. Dan FYI kalau menurut perempuan ya, kalau udah merah itu udah parah tuh.
0: Itu udah tingkat atas, level atas.
2: Top tier itu.
0: Wow.
1: Jadi bener, harus ini ya. Kalau ngelihat moodnya Ashira tuh dari rambutnya.
0: Dari rambutnya. Suasana hatinya lagi gimana dari rambutnya? Makin mungkin makin unik, makin aneh. Wah, makin bahaya nih orangnya.
2: Ini laki-laki mana yang menyakitimu?
1: Ada kerentanan di sana.
0: Rapuh.
1: Dan kalau dulu mungkin tadi barusan kita udah sempat intervensi dulu sebelumnya kan, ngobrol-ngobrol, ternyata sekarang menjadi wanita independen. Solo independen.
0: Bener.
1: Jujur. Bagaimana banget. Sudah menyerah? Atau semakin semangat, lagi semangat-semangatnya nih?
2: Masa baru seminggu udah mulai mereka marah tak? Jangan lambain tangan dulu lah.
1: Seminggu kan baru rilis ya, tapi kan bener, prosesnya udah dari pas sebelumnya ya kan?
2: Ya kalau ngomongin soal susah nggak susah, sebenarnya dua-duanya sama-sama susah. Mm-hmm. Cuman bedanya kalau yang sekarang susah senang ditelan sendiri. Kalau yang kemarin kan mikirin ROI orang.
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Ibaratnya sekarang apa yang lo kerjain adalah yang lo
2: konsekuensi sendiri aja.
1: Gitu ya. Jadi tinggal memperbaiki diri sendiri gitu.
2: Benar.
1: Okay. Tapi serius sendirian, enggak kan?
2: Sendirian. Iya ada partner beberapa teman, cuman lebih ke teman sharing aja. Sebenarnya gini loh kak, awal mulanya kenapa aku mencoba untuk quote unquote indie ya, bahkan ikut label indie aja enggak loh. Jadi bener-bener bikin label sendiri, A to Z Records.
1: Oke. Okay.
2: Karena awalnya tuh aku coba untuk nanya-nanya ke teman.
1: Ternyata keren, tapi gue bener-bener keren. Itu sih keren loh.
0: Itu sih.
2: Karena Ashira Zamita.
1: Iya, makanya keren.
2: Sering intermezzo juga kan, 2 dan Z itu kalau digabungin seolah-olah kayak angka 27.
1: Iya.
2: Tanggal lahir aku 27.
1: Gitu.
2: Wow. Hashtag filosofi.
1: Apalagi ya keren lah pokoknya.
2: Makasih kak. Jadi akhirnya pas nanya-nanya ke teman, ternyata sekarang itu kan sebenarnya semenjak kehadiran musisi indie tuh mulai pada naik, seperti kayak agregator, publisher dan beberapa booking agent tuh udah membuka jalan lah gitu untuk musisi kamar gitu dan kamar mandi gitu. Musisi bedroom singer. Akhirnya karena mungkin aku juga dari kemarin-kemarin sebenarnya pas di label itu yang gak bisa dipungkiri banyak sekali ilmu yang bisa diambil pastinya kan. Cuman ternyata ketika di label kita tuh ibarat kata anak manja gitu loh, yang orang tuanya semua ngasih ya kita tahu, tapi karena kita gak experience langsung gak terlalu ngerti tahapannya. Gitu. Ada hal-hal yang kayak, oh ternyata royalty itu kebagi dua ya, oh ternyata ada yang lirik, ada yang nada, aku tuh baru tahu sekarang. Dari titik itu akhirnya mulai meyakinkan diri, ya udah kita untuk saat ini coba independen, berindependen, kedepannya mungkin akan kerja sama-sama orang atau bikin tim sendiri, who knows. Itu manifestingnya sih.
0: Yes.
2: Cuman sekarang ya kita belajar dulu aja.
0: Belajar dulu aja ya.
2: Tapi, kita mulai dari nol lah.
0: Bener, tapi so far belum ada penyesalan dong.
2: Belum ada.
1: Justru lagi exciting-excitingnya ya.
0: Bener.
2: Lagi exciting-excitingnya, karena bener-bener tadi ngobrol sama papa di mobil, Fah kayaknya ini bener-bener kita one man show banget ya. Karena sampai ke jadi admin sosmed, jadi apa, istilahnya ini, tau gak sih? Ini kalau bisa kerja di perusahaan nih, pasti orang udah terlodoh-lodoh nih.
0: Jobnya semua diembat.
1: Jadi dari mulai CEO sampai ngatur SEO.
0: Bener. Semuanya dikerjain sendiri. Wow.
1: Nah, tapi sebelum jauh ke dari kan yang namanya Ari Independent kan, jadi udah mulai ngurusin produksi gitu sampai promosi dan lain-lain gitu ya. Tapi backstory dulu gitu ya. Ketika akhirnya memutuskan yaudah gue jalan deh, apa yang pertama kali kamu siapin?
2: Yang pertama kali disiapin ya pastinya mental ya.
1: Mental ya.
2: Mental. Karena terus, aku tahu it's not gonna be easy gitu.
1: Jadi gue harus siap dengan apa-apa gue sendiri gitu ya.
2: Betul, itu pertama. Dan kedua, aku gak tahu sih, cuman kayak pasti banyak musisi atau orang awam pasti mengalami juga. Pasti bakal banyak orang yang ngejudge kita. Okay. Itu sebenarnya aku sempat bikin thread dan quote juga.
1: Apa yang orang ngejudge maksudnya?
2: Sebenarnya tuh ada beberapa kesempatan di mana aku tuh ngelihat orang tuh melihat dengan aku yang handle semua, bahkan sampai kayak ke media kan aku reach sendiri ya, pakai akun Instagram terus WhatsApp nomor pribadi. Walaupun ada sih nomor bisnis, cuman ya udahlah gitu. Dan banyak beberapa orang mikir, kok lo jadi kayak menurunkan gengsi lo sebagai artis nih, ya kan? Dan istilahnya nggak ada bargaining power, nggak ada apa. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke arah, justru dengan adanya gue sendiri, gue jadi tahu seluk-beluknya apa. Jadi one day if I make a label by myself, udah nggak bisa lagi gitu orang ngatur-ngatur apa segala. Oh, gue udah tahu dari A sampai Z-nya. Makanya A to Z.
1: Iya, keren banget.
0: Wow.
1: Iya.
0: Hashtag filosofi.
2: Sebuah sikap.
1: Nah, yang paling penting kan materi.
2: Materi
1: lagunya dapatnya kapan?
2: Nah, ini menarik nih. Karena yang namanya indie, kita enggak harus bikin di studio yang Petra Sihombing ini.
1: Yes. Betul.
2: Enggak harus
1: tinggal di kamar aja pakai laptop atau pakai GarageBand.
2: Benar, kebetulan ini jadinya di garasi sahabat SMA aku namanya Fahri. Jadi ini sebenarnya sebuah project yang bisa dibilang kita tuh kadang gak nyangka ya, orang-orang yang udah pernah ada di hidup kita, udah lewat, udah gak pernah kerja sama lagi, malah ditakdirkan dan ya mudah-mudahan bisa sukses bareng gitu. Karena kebetulan aku kerja sama Fahri, sama Iwan, sama Fadlan sebagai produser. Itu sebenarnya kawan-kawan lama.
1: Oke. Okay. Kawan lama dari?
2: Yang satu dari SMA, teman SMA gitu. Yang satu lagi dia memang sahabatnya Inara itu, adiknya Inara itu sahabat aku juga. Dulu udah mengikuti dia dari zaman nol lah. Aku pertama kali datang ke studio dia, pokoknya masih bilik kecil banget. Sampai sekarang dia udah masuk nominasi Emmy Awards. Dan kita kerja sama bareng lagi. Di sini menurut aku ada koneksi yang gak bisa dibohongin lah. Chemistry yang udah tajam banget.
1: Tiba-tiba chemistry-nya dapat aja gitu ya.
2: Kayak ya rebound kan jatohnya. Kayak kita rebounding lagi. Kayak rambut ya. Rebounding lagi. Terus jadilah lagu ini di garasi rumahnya si Fahri gitu. Kayaknya coba-coba minta chord ini, kayak bisa di sini deh. Jadilah di situ.
1: Wow. Dan wow. Itu sengaja, enggak sengaja ketemu lagi atau tiba-tiba gimana tuh?
2: Itu sih udah diniatin. Gue sekarang kayak pengen ini deh. Kebetulan si Fahri ini dia bikin label indie juga, tapi kecil-kecilan lah buat producing kan. Sementara kalau aku kan lebih ke jadi singer songwriter. Terus ya dia mah dengan senang hati karena suka main ke rumah dia buat base camp kayak jamming. Terus aku bilang, apa kita komersilin aja, kita bikin indie ya. Awalnya benar awal dari situ.
1: Memasak lah di situ akhirnya.
2: Biarkan kita memasak.
1: Deh. Pasti ada bedanya dong. Kalau dulu mungkin ya biasa kalau sama label kan ini udah disiapin lah, coba buat lagu ini ya gini udah. Kayaknya udah diatur semuanya. Ya. Dengan kebebasan yang sekarang kamu punya itu jadi privilege yang benar-benar kamu nanti sebelumnya nggak sih?
2: In a way iya sebenarnya. Cuman kalau bisa dibilang, walaupun nih sebelumnya, let's say di label-label previously itu, aku tetap dikasih kak kebebasan untuk berkarya. Karena aku minta, aku mau workshop kalaupun ada sih ada kapet. Ya aku tetap pengennya kalau bisa aku in charge gitu. Tapi yang membedakan ya approval nih kak.
1: Bener. Decision makernya adalah
2: saya. Jadi gak terlalu berlapis-lapis aja sih.
1: Iya.
0: Alright. Tapi sempet kayak ada kebingungan gitu gak sih sebenarnya? Karena kan yang awalnya mungkin kayak udah diaturin, disusunin gitu kan. Sekarang kayak semuanya sendiri gitu.
1: Ada keraguan-raguan gak? Nah kadang-kadang gitu kan. Tapi ya gak sih ya gitu.
2: Ada banget sih. Ada banget. Cuman justru keraguan itu muncul pas udah mau rilis tuh.
0: Okay.
2: Aku gak tahu kenapa, malah kayak orang kalau mau nikah kan biasanya sebelum nikah.
1: Last minute,
2: ada yang nawarin di label lah, ada yang bilang jangan gini, jangan gitu. Kayaknya lagu lu bahasa Inggris susah naik, wah itu langsung kayak gimana nih. Akhirnya omongan orang lumayan masuk sih ke otak aku.
0: Okay.
2: Cuma pada akhirnya satu hal yang meyakini, terutama banget muse dari lagu ini yaitu ya pasangan aku sekarang sih. Dia meyakini banget untuk, ayo kamu harus yakin, pokoknya kalau misalnya kamu konsisten, insya Allah bakal tercapai. Jadi ya udah sekarang masih keep going aja.
1: Itu dia. Nggak salahnya, nggak ada salahnya mencoba ya, walaupun harus menunggu sekian lama.
0: Betul.
1: Seperti judul lagunya Wedding.
2: Masuk banget nih, naikkan gaji admin lah.
1: Tapi nanti kita akan ngobrolin nanti ya.
0: Nanti kita masih bakal ngomongin soal single terbarunya Asyra Zamita, Waiting. Jadi harap bersabar dulu ya, tunggu dulu. Karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Masih barengan Angga dan juga Edit, dan tentunya kita masih barengan sama Ashira Zamita.
1: Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa tahun sih ya kamu nyemplung dunia musik itu dari sekolah kan dulu ya?
2: Kapan ini yang beneran nyemplung banget nih?
1: Nyemplung banget industri
2: SD
1: gitu.
2: Kayaknya deh.
1: Wow. SD.
2: Tapi kan dulu nama station namanya Cila Irawan kan. Pakai lagu anak-anak itu yang nonton di YouTube berapa ratus M loh.
1: Serius? Yang mana
2: polisi
1: sih?
2: Polisi pengatur lalu lintas, coba cari deh.
1: Wow. Yang nonton 600 M.
2: Enggak tahu berapa puluh apa berapa ratus, enggak tahu. Pokoknya banyak banget deh yang nonton video itu. Okay. Berapa puluh kayaknya deh.
0: Wow. Oh, berapa coba kita. Apa tadi?
1: Bung polisi.
2: Pengatur lalu lintas. Tapi okay, memang dulu kan menggunakan stage name yang barengan sama si Cinta Fitri itu.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh iya.
0: 90 M.
2: Oh, 90 M habis 100 M.
0: Wow, 12 tahun lalu ya. Eh.
1: Terus dapat royaltinya enggak?
2: Itu kita bahas off the record ya.
1: AdSense lumayan ini.
0: Cair.
2: Jujur ya, tinggal ongkang kaki ya. Kayaknya udah slow living di LA tuh.
1: Aduh. Tapi apa ya, sempat gak sih kamu itu pernah ngerasa di titik yang udah jenuh banget? Ada gak? Ada pernah ada masa kayak gitu gak?
2: Jenuh bermusik maksudnya? Ada sih sebenarnya.
1: Yang tadi pas lagi rambutnya itu.
2: Enggak, justru jenuhnya itu pas masuk ke COVID waktu itu.
1: Oh iya.
2: Kan sebenarnya awalnya aku tuh dikenal sebagai musisi lah, penyanyi lah. Misalnya belum musisi banget, tapi penyanyi yang emang agak-agak diva-diva. Aku Cinta Nanti pada saat itu yang pas di Alpha Records kan. Ya itu lumayan make it lah, sempat trending nomor satu segala macam. Cuman abis dari situ sebenarnya ya kak, aku tuh lebih ke mengalami transformasi secara internal aja.
1: Okay.
2: Gitu, banyak perubahan. Terus aku kebetulan dapat film Pecah Telur tuh, Virgo and the Sparklings, jadi pemeran pembantu utama segala macam. Akhirnya mulai shift lah, ah yaudahlah kayaknya gue rezeki gue di acting deh.
1: Sempat kayak gitu ya?
2: Iya, abis itu dapat Minor Girl gitu kan. Oh, ini apa? Pecah banget.

0: lagi menurun banget karena memang I don't know, kayak orang tuh sekalinya suka sama aku dari hal A, mereka agak susah untuk mengenali aku dari hal yang B.
1: Oke, paham.
0: Karena ternyata audiens film atau series sama audiens musik tuh jauh berbeda dan mereka banyak yang nggak tahu kalau aku satu orang yang sama, Kak.
2: Oh, ternyata kamu nyanyi juga gitu, banyak yang gitu ya.
0: Worst yang kayak, Kak, sumpah aku ternyata baru tahu aku cinta nanti aku suka itu kamu. Kan namanya Asyra Zamita. Emang ada Asyra Zamita KW2?
1: Aduh.
0: Nggak tahu juga sih konsepnya gimana ya.
1: Kemana aja
2: gitu ya. Jadi kayak ada body blood crisis personal branding gitu ya, kan sih.
0: Jujur.
2: Ya, sih? Iya. Ini gue sebenarnya penyanyi apa aktris gitu ya.
0: Iya. Dan kalau misalnya kita maruk sosokan pengen yang gue sih multi talent susah.
2: Wah, ternyata itu ya.
0: Menyita waktu juga kan soalnya kan.
1: Iya sih benar.
0: Buat promo buat produksi kan susah kalau syuting terus.
1: Betul. Gitu.
2: Nah, akhirnya sampai di titik sekarang ya. Ibaratnya indie
0: Barrens.
2: Itu buktinya ada enggak?
0: Serius dong.
2: Nah, itu ketika lahirlah. Ini kan mereka benar-benar anak kandung banget nih.
0: Benar. Jujur.
1: Benar.
2: Ya enggak sih, maksudnya benar-benar yang prosesnya dari awal sampai dari A to Z tadi itu emang yang bikin sendiri itu apa? Perasaan pertama ketika wah, akhirnya rilis nih 4 Mei kemarin.
0: Believe it or not, pas pertama kali aku dengerin Waiting di DSP, aku nangis banget sih.
2: Serius nangis ya? Sampai segitunya ya?
0: Iya, biasanya ya suka ada terharu-terharu gitu.
2: Tapi ini bener-bener yang
0: kayak 10 menit aku...
2: Gua bisa dari awal
1: bener-bener.
2: Sampai akhirnya itu airing di DSP itu langsung.
0: Bener-bener, dan itu prosesnya panjang. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang industri musik indie gitu, waktu itu aku sempat ada beberapa masalah juga dengan agregator karena aku tuh pengen ngeklaim mereka nggak percaya itu Asyra Zamita gitu.
2: Oh iya.
0: Kan?
2: Ah, bener-bener.
0: Kalau kita udah terbiasa rilis di beberapa agregator atau titip edar, maka buat mereka meverify itu agak sulit. Gitu. Butuh waktu segala macam. Terus abis itu aku juga baru tahu bahwa ada istilah publisher segala macam. Dan pada saat itu sempat bukan mau nyerah, lebih ke arah ini pilihan yang tepat gak sih? Pas sudah mau rilis itu kan udah mendekati.
1: Ada keraguan gitu ya.
0: Iya, lagunya udah jadi. Aduh, gue udah bayar ini itu. Gimana ya?
1: Tapi apa akhirnya apa yang ya udah rilis deh gitu.
0: Iya, itu tadi sebenarnya nomor satu adalah dukungan dari orang terdekat.
1: Support, ya.
0: Dari pasangan, dari orang tua, dari sahabat-sahabat terdekat, dan pastinya dari kolega aku ya, Fahri sama Iwan, Fadlan, dan beberapa teman-teman tadi. Mereka tuh meyakinkan aku bahwa, Cil, lo tuh punya materi yang bagus, kita semua suka. Aku selalu FGD juga kan, ngasih unjuk ke teman-teman. Bahkan kayak 4-5 bulan sebelum merilis, aku udah nanya gitu, aku punya 2 lagu yang pamungkas sebenarnya nih. Okay. Bukan To The Bone ya.
2: Pamungkas yang lain.
1: Bambang.
2: Pamungkas lain dong. Lain lagi dong.
0: Jujur terlalu banyak pamungkas. Maksudnya aku kan punya 2 lagu yang aku jagoin. Ada satu lagi judulnya Anomaly. Aku coba untuk ngasih denger ke orang-orang. Orang-orang sukanya
2: yang keluar,
0: Waiting
2: ya?
0: Belum.
2: Okay.
0: Kayaknya mungkin 3-4 bulan lagi insya Allah. Terus mereka pada bilang, oh Waiting gue sih suka apa. Ya aku berusaha sebisa mungkin juga untuk tetap mendengarkan lah masukan dan saran dari orang. Sampai akhirnya ya udah gitu, jadi lagu ini. Pas udah jadi, sebenarnya responnya banyak yang bagus. Cuman agak kenanya pas orang bilang, kayaknya susah dijual deh. Itu agak kena dikit disitu.
2: Padahal yang ngomong bagus tadi udah 100, bro. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong kayak gitu.
1: Udah langsung tuh, anjur semua orang kayak gitu, 100 tuh.
0: Disitu langsung yang kepikiran apa coba? Saldo sebenarnya.
2: Aduh, produksi udah keluar segitu lagi gitu.
0: Pasti kakak ngerti lah. Relate lah.
2: Aduh, tapi kita akan FGD sekarang juga.
1: Betul. Kita coba kasih pendapat nanti ya.
0: Terus kalau kurang di take down nih.
2: Jangan gitu dong. Ya. Jangan dong. Langsung keluar dari Anomaly.
0: Langsung di replace.
1: Astaga. Kita dengerin dulu satu single terbaru dari Asyra Zamita. This is Waiting.

0: Kemek masih bareng sama Angga dan juga Adit. Waduh, gokil gak kerasa ya, udah 1945 bro.
1: Bener, wow. Dan nanti kita juga udah dengerin
0: Waiting
1: dari Asira Zamita.
2: Gimana Asira jadi nih?
0: Tahan dulu anomalinya.
1: Iya benar.
0: Gue yakin ini bakalan bisa bukan hanya apa di kalangan Indonesia aja, tapi justru di luar juga bakalan bisa didengaran.
2: Amin.
0: Karena ya yang kita tahu kalau dibilang sekarang ini artis Indonesia itu udah nggak bisa. Sekarang ya namanya kita ngeluarin karya udah jadi artis global gitu. Semuanya bisa dengerin.
1: Karena
0: apalagi kalau berbahasa Inggris pasti dia bakalan sages juga tuh.
1: Betul. Bahasanya ke yang mungkin bahasanya bahasa Inggris gitu kan.
0: Betul.
2: Ya, menurut aku kita start small dulu sih. Mungkin step by stepnya bahasa Inggris, terus mix Indo-Inggris, seperti yang sudah dilakukan sama beberapa ya musisi kita yang keren-keren juga. Nanti sampai akhirnya bisa full lagu Indonesia mendunia, hopefully. Bahasa kita kan soalnya indah banget nanti
1: dan lain.
0: Ceritain dikit dong, Waiting ini sebenarnya tentang apa sih?
2: Iya. Malu nih kalau ditanya begini. Soalnya sebenarnya lagu ini tuh menye dan bucin banget sih.
1: Okay.
2: Based on bucin, karena emang ya waktu itu Kak Angga tau lah, waktu itu kan kecelakaan hati tuh sebuah lagu yang ya implemented sebuah relationship yang gak jadi karena friendzone segala macam. Dan sebenarnya my whole life aku tuh belum pernah menemukan cinta tuh yang bener-bener stable dan sampai pacaran yang serius tuh baru sekarang.
1: Okay.
2: Dan ya ketika bertemu sama pasanganku yang sekarang, ya alhamdulillah works. Minusnya cuma satu, rumahnya jauh.
0: Aduh, rumahnya di mana?
2: Rumahnya dia di Cempaka Putih lagi. Aku Bintaro, mohon maaf ya.
0: Iya. Itu terpisah 3 kecamatan ya.
2: Terpisah beda gubernur tuh kan.
0: Beda gubernur juga ya, Tangsel sama Jakarta ya.
2: Abis itu dia lagi ada pekerjaan juga, lagi program di luar kota. Dan ya setiap kali kita mau bertemu, dia tuh selalu menempuh jalur darat. Karena maksudnya gak sejauh Bandung, tapi gak sedekat Bekasi. Jadi di tengah-tengah tuh.
0: Lumayan ya.
2: Dia harus menempuh jarak lewat tol itu, dia naik mobil sendiri kurang lebih kalau pulang pergi ya 300-400 kilo lah buat ketemu aku.
0: Okay. Pulang pergi ya?
2: Iya total.
0: Emang iya?
2: Iya, karena 100 sekian kan.
0: Iya.
2: Kalau sampai ke Bintaro itu. Jadi ya, aku sangat menghargai effort dia dan sebagai sosok pasangan yang menurut aku ideal banget. I think he deserves a love song karena it's my first real love song.
0: Dia dengerin gak? Dia dengerin gak sekarang ya? Harusnya dengerin ya?
2: Ah baru bangun ya. Capek kerja.
0: Nanti
2: kerja.
0: Jangan lupa share linknya ya. Atau dibikin clipper.
1: Itu dia di clipping.
2: Ngeliping sendiri kan ya.
0: Gak apa-apa. Dibuat dari sendiri ya. Tapi akhirnya ya sesuatu yang dari hati sih harusnya bisa nyampe ke hati orang banyak juga sih.
2: Supposedly, mudah-mudahan ya.
0: Oke, sebelum nanti kita bakal lebih lanjut lagi, kita ajak main games dulu lah.
1: Boleh.
0: Kan lagi rame soal cerdas cermat ya. Kita mau ngajak Asyira main cerdas cermat.
1: Ya.
2: Jujur ya, dulu pas kecil sering banget ikutan ranking 1. Itu yang ngajak tuh, pinter gak tuh.
0: Iya.
2: Tapi sekarang udah lupa.
0: Gak apa-apa.
1: Kita tes dulu dong.
0: Kita juga belum tentu bisa.
1: Kita belum tahu jawabannya ya.
0: Oke.
1: Alright.
0: Ini dia cerdas cermat.
1: Yai, barengan sama Asyira Zamita.
0: Ada pesannya enggak?
1: Belum ada.
2: Program baru itu ya?
1: Prepare.
2: Si prepare tuh.
1: Alias.
0: Tadi baru nyari.
2: Aku aja yang ngasih Kak. Gimana? Coba lagi.
1: Oke, kita mulai cerdas cermat barengan sama Asyira Zamita.
2: Jadi basket.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright.
0: Pertanyaan yang pertama. Ini regunya cuma satu ya.
1: Regunya cuma satu. Jadi ya udahlah.
0: Regunya A sampai Z ini.
1: Beda-beda pengetahuan umum aja ya.
2: Oke.
1: Okay. Alright.
0: Apa ibu kota negara Australia?
2: Aduh,
1: tiga.
2: Sydney.
1: Salah.
2: Oh, salah ya.
0: Lima.
2: Sydney, aku lupa. Depannya dong,
1: depannya
2: apa?
0: C.
2: Aduh.
1: Orang banyak kegocek juga sih.
2: Enggak, aku udah feeling bukan itu, tapi apa ya?
0: Kayak ibu kota Amerika tuh New York apa New York gitu kan?
2: Enggak, ibu kota Amerika Washington DC.
1: Bener.
0: Canberra.
2: Oh iya, Canberra. Bener. Oh my God, kita Melbourne doang.
1: Yes, betul.
2: Sorry. Ini minus 5 ya.
0: Minus 5 ya.
1: Alright, next question.
2: Rebut poin. Yes.
1: Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu lampu pijar yang terkenal?
0: Lampu yang nemuin
2: Thomas
0: siapa?
2: Thomas Edison.
1: Betul. Tidik.
2: Oh my God.
1: 100.
2: Makasih Mas Thomas ya.
0: berarti 95 ya nilainya ya.
1: Bener. Oke, okay, next.
0: Artikulasinya yang bagus ya, artikulasinya.
2: Lo tau gak sih? Tau itu yang ingin tolong ini kayak terlalu shady buat kita bawa kesini. Takut di ntar mau di framing kita. Blunder.
0: Lanjut. Planet bener. Apa yang dikenal sebagai planet merah?
1: Gampang dong.
2: Mars.
1: Benar.
0: Oh, ada back soundnya tuh.
2: Ini tadi ada tuh
1: Ada. Oke, lanjut. Sungai terpanjang di dunia
0: adalah sungai
2: Nil.
0: Betul. Oh.
2: Pas kecil baca buku pintar.
0: Tapi dengan zamanin RPUL ya.
2: Enggak. Itu masih buku pintar yang bola dunia depannya.
0: Ensiklopedia ya. Okay.
1: Lanjut.
0: Apa nama organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah?
2: Jantung.
1: Betul. Alright.
0: Dua lagi.
1: Oke. Hewan tercepat di darat adalah hewan.
2: Citah, bukan?
1: Betul. Oh.
2: Sumpah, ini pas kecil kurkuma plus nih.
0: Kurkuma plus.
2: Tapin ya, sorry.
1: Enggak tapin.
0: Pertanyaan terakhir, apa nama samudra terbesar di dunia?
2: Aduh, kayaknya Hindia deh. Salah ya?
0: Samudra Pasifik.
1: Minus 5.
0: Betul. Oke. Dan yang pasti kita seneng banget ya kalau misalnya ya kalau Cila kan udah dari kecil ibaratnya nyanyi. Kayak tadi udah lah ada satu lagu yang nonton 90 juta gitu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan itu juga akan menjadi angka yang sama untuk lagu wedding.
2: Amin ya Allah. Makasih Kak Angga doanya, makasih Kak Edit. Amin.
1: Alright.
0: Jadi ini sudah bisa didengerin dimanapun kamu bisa dengar ya. Di DS dimanapun udah bisa didengerin.
2: Bisa.
0: Sudah bisa di request di Pro 2 FM pastinya. Dan juga jangan lupa itu paling penting kalau memang pengen lagu ini nanti cepat-cepat ada keluar judulnya Anomali, dipakai soundnya di TikTok.
1: Nah, itu dia ya, biar itu makin cepat rilisnya ya.
2: Biar cepat ada modal buat produksi kan. Kita mah ini jujur aja nih ya.
0: Apalagi kalau misalnya kayak tadi kan udah ceritain dulu sama Cila ya, maksudnya kalau misalnya ini lagunya tentang ya lagu cinta.
1: Lagu
0: gitu.
1: Cinta.
0: Yes. Kamu lagi ngerasa bucin, jadi bisa lah take ke pasangan ya, gak sih?
2: Yes. Sebenarnya kalau boleh diklarifikasi dikit ya, walaupun ini mungkin aku refers to my boyfriend, aku ngerasa kerinduan akan ingin seorang itu pulang sebenarnya bisa buat siapa aja sih.
0: Bukan hanya pacar.
2: Bukan hanya pacar. Misalnya, in fact banyaknya LDR. Iya ayah mungkin yang kerjanya jauh gitu di oil and gas gitu kan jarang pulang gitu. Atau enggak lagi apa sama kakak atau adik yang tinggalnya jauh sekali. Menurut aku lagu
0: bisa
2: ini
0: juga ya.
2: Bisa
0: juga ya.
2: Dan secara mood kalau dibilang lagu happy, ada perasaan longing dan sad dan melonya. Jadi ya menurut aku ini lagu cukup cocok dipakai di mana aja dan kapan aja.
1: Alright.
2: Coba aja lah dulu didengar.
1: Benar. Berarti sebenarnya general ya perasaannya ya.
2: Yes.
0: Video klip udah dibikin bareng sama sang tersangkanya ya.
2: Enggak ada, kan kita gak masih ada. Kita masih nutupin nih. Kalau kata orang zaman sekarang takut aib, Pak. Iya.
0: Tolong di-cut aja bisa yang tadi ya. Enggak bisa ya?
2: Enggak bisa. Tapi MV udah ada, Kak.
1: Udah MV ya, udah ada. Bisa dicek di mana?
2: Belum ada, mau rilis.
1: Oh, mau rilis. Okay.
2: Insyaallah ya seminggu dua minggu lagi karena ya kita masih mau bener enggak? Kita kencengin dulu di single.
0: Jadi jangan sampai momennya hilang gitu.
2: Momennya
0: tetap ada terus.
2: Jadi biar materinya tuh di stretch terus.
1: Yes. Alright.
0: Oke, ditungguin aja nanti bakal ada di YouTube-nya kamu ya.
2: Iya, YouTube Asyara Zamita.
0: Oke. Thank you banget lu sudah datang.
2: Iya, makasih kok enggak berasa ya.
0: Tapi abis ini harus nyanyi dulu. Nanti kita bakal dengerin langsung live sessionnya dari Asyara Zamita ya.
1: Benar sekali. Jadi sembari Asyara bersiap-siap, kita kayaknya pamit dulu ya.
0: Oke, thank you banget buat teman Prodo yang udah dari tadi bareng sama kita ya. Nanti bakal lanjut sama penyiar selanjutnya di kota kamu.
1: Alright, kita bakal ketemu lagi di esok hari insyaallah. Yes. Tapi barengan sama gue aja ya. Sama Elan ya.
0: Sama Elan.
1: Oke. Okay.
2: Thank you ya, Kak.
1: Thank you.
2: Juga pendengar RRI Pro 2 muah-muah.
1: Wah, itu dia.
0: Yaudah, langsung aja. Here we go.
1: Okay, this is Asyara Zamita dengan

Hai teman Pro2, balik lagi di 101,6 Pro2 Bandung, teman terbaik kamu. Gimana kabar kamu di tanggal 12 Mei 2026 ini, teman Pro2? Semoga kamu masih sehat selalu, happy selalu, ya amin. Tadi kamu udah seru-seruan bareng ya, music live chat. Dan sekarang balik lagi nih ke Banten, teman Pro2. Dan aku Nandu bakal nemenin kamu sampai larut malam. Kayak biasa, kita langsung masuk ke segmen Jaga Malam. Dan di Jaga Malam ini, kayak biasa juga, kamu boleh banget buat request lagu, buat share-share cerita juga boleh. Atau mungkin buat titip salam juga boleh banget ya. Jadi teman Pro2, biar Jaga Malam kita makin seru, aku tungguin nih requestan lagu dari kamu dan juga cerita-cerita malam seru versi kamu, yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: di Pro
1: 2. Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu tahun Pro 2 di Jaga Malam ini. Aku mau bahas bareng sama kamu ya. Salah satu istilah, salah satu hal yang mungkin ya tahun Pro 2 ini sering banget kamu dengar, apalagi kamu itu anak-anak muda ya yang punya banyak teman, punya banyak circle juga gitu ya. Yaitu Star Syndrome tahun Pro 2 ya. Star Syndrome ya, benar ya. Jadi tahun Pro 2 buat kamu mungkin yang belum tahu kira-kira, atau mungkin tahu cuman masih agak belum tahu pasti kira-kira Star Syndrome itu apa sih. Jadi gini tahun kedua ya, gampangnya Star Syndrome itu tuh apa ya, istilah yang digunain buat ngegambarin sikap seseorang, mau itu cewek mau itu cowok, yang ngerasa dirinya itu apa ya, bintang tanda kutip, star gitu ya, atau yang paling hebat deh gitu dibanding orang lain tahun kedua. Nah biasanya orang yang disebut mengalami Star Syndrome itu nunjukin beberapa ciri nih. Jadi kalau kamu ngerasa punya ciri-ciri ini, waspada deh. Takutnya kamu jadi seseorang yang emang Star Syndrome nih teman-teman berdua secara gak sadar gitu ya. Yang pertama itu terlalu pede atau merasa paling penting. Jadi mungkin kamu pernah ngeliat ya orang-orang di sekitar kamu yang misal diajak, sesederhana diajak nongkrong, diajak ketemu nih setelah sekian lama gak ketemu. Kayak apa ya, orang itu nganggap dirinya tuh penting banget, jadi diharapin buat datang gitu. Kalau nggak datang ya udah mending gak usah jadi ini nongkrongnya. Yang pertama itu ya nomor 2. Terus selanjutnya itu mau selalu jadi pusat perhatian dalam konteks apapun, mau itu hal sesepele apapun. Misal lagi curhat biasa ya nomor 2, biasa nih kalau lagi nongkrong-nongkrong curhat-curhat. Nah seseorang yang punya Star Syndrome ini kayak apa ya, dia tuh ceritanya mungkin kayak apa ya, meminta validasi lebih dari kamu gitu ya, ngerasa dirinya tuh ya paling bener nih gitu ya, di saat dia cerita, di saat dia curhat gitu ya, tanpa mikirin sudut pandang yang lain, kayak gitu ya tahun kedua. Terus selanjutnya ini yang paling ngeselin sih menurut aku ya, yaitu sulit menerima kritik. Nah kalau udah ketemu ya orang-orang kayak gini, jujur aku agak bingung gimana cara ngadepinnya tahun kedua. Karena ya udah susah dikritik, ngerasa paling hebat sendirian, mau jadi pusat perhatian, jadi udah paket lengkap banget nih. Nah tahun kedua, kalau kamu sendiri pernah nggak nemu orang-orang kayak gini gitu ya, terus gimana cara kamu menghadapi nih orang-orang kayak gini, atau seenggaknya kamu pernah nggak nih ngerasa kamu itu Star Syndrome nih dulunya, cuman sekarang udah enggak nih, udah normal, udah baik, udah respect lah. Nah itu ada nggak cara dari kamu gimana nih biar kita-kita itu jauh nih dari sifat Star Syndrome yang emang kalau terlalu over sih emang konteks ini negatif banget ya, bisa apa ya, bisa bikin pertemanan tuh rusak ya nggak sih teman. Jadi boleh kamu kirim dong POV kamu atau mungkin pendapat kamu soal Star Syndrome ini ya. Nanti bakal aku bacain bareng-bareng. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan.

0: masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar, sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari, atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Balik lagi di Jaga Malam tahun kedua dan kita masih lanjut nih, masih seru ngomongin soal Star Syndrome ya. Star Syndrome ya, tahun kedua. Nah, tadi aku udah sedikit kasih tahu ke kamu konteksnya, kenalan gitu ya sama Star Syndrome itu apa sih, dan aku tadi sempat minta kalau kamu mungkin punya cerita-cerita ya yang masih berhubungan dengan Star Syndrome, entah kamu mungkin pernah terjebak di lingkup yang isinya Star Syndrome semua atau malah kamunya ngerasa pernah jadi seseorang yang over Star Syndrome gitu ya tahun kedua. Nah, ini udah ada satu bisa bilang nih cerita juga nih, ini dari seseorang tanpa nama nih ya, lewat WhatsApp Pro 2 di 08318 23 sekian. Katanya, halo kak, gue mau curhat sedikit nih ya. Gue punya teman yang dulu sebelum terkenal di media sosial, orangnya itu biasa aja dan seru aja diajak ngobrol. Tapi sejak followernya makin naik, makin deres dan sering dapat endorse beberapa kali, sikapnya menurut gue udah berubah banget. Sekarang dia maunya selalu diperhatiin, kalau ngobrol sering cuman bahas dirinya sendiri, dan kadang suka ngeremehin temen-temen nih yang belum sukses kayak dia. Malah kalau kita ngasih masukan sedikit aja, dia langsung marah, langsung gak terima, langsung yang lebih parah itu langsung bilang kalau kita-kita itu iri. Jujur gue sedih sih karena rasanya kehilangan temen yang dulu rendah hati, sekarang malah tinggi hati. Menurut kakak gimana cara menghadapi temen yang mulai kena Star Syndrome tanpa bikin hubungan makin renggang? Oke, thank you banget buat kamu yang udah cerita nih, dan ini bisa dibilang aku sih belum pernah ya ngalamin itu tahun kedua ya detail ini ya. Kalaupun ada, itu bukan teman dekat aku. Jadi ya aku sih ngerasa itu bukan sesuatu yang apa ya, big deal banget lah. Tapi kalau kakak barusan ini kayaknya dia teman dekat banget yang tiba-tiba berubah gitu ya, gara-gara udah mencapai popularitas, udah mencapai ketenaran, bahkan ngeremehin nih teman-teman yang lain juga ya. Thank you sekali lagi sama curhatannya. Dan kalau kamu nanya gimana cara ngadepi teman yang mulai kena Star Syndrome, kalau kalau aku jadi kamu nih ya, ini bisa jadi beda, kondisinya bisa jadi beda ya. Kalau aku jadi kamu sih kayaknya aku bakal beraniin buat deep talk gitu mungkin sama teman kamu, kayak ngingetin lagi aja, lo tuh sekarang udah mulai agak berubah nih, lo tuh dulu asik lo, tapi sekarang lo kenapa kayak gini gitu. Mungkin aku bakal coba gali-gali dulu nih, aku bakal coba cari POV teman kamu nih yang udah berubah sikap itu kayak gimana gitu ya. Tapi teman berdua kalau kamu punya jawaban lain boleh di share juga, kita bantu nih kakak ini nih teman berdua ya, biar referensi cara menyikapi orang Star Syndrome itu bisa makin banyak gitu ya teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Indonesia. Kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Oke, Tom Pro 2 masih di 100,6 Pro 2 pada tempat terbaik kamu ya. Ini sebelum lanjut di Jaga Malam, tadi kita udah ngebahas soal Star Syndrome ya. Thank you banget yang udah kirim-kirim apa ya, kirim-kirim opini lah, kirim-kirim respon juga ya, atas topik yang udah aku angkat. Dan kali ini aku mau bacain requestan lagu yang udah mampir nih, Tom Pro 2. Ini ada requestan dari Kak Zulia. Ini minta diputerin lagunya Angie Carvalho ya, yang judulnya itu Remuk ya. Thank you banget buat Kak Zulia. Semoga malam ini kamu tidak dalam kondisi yang remuk ya, walaupun request lagu yang judulnya Remuk. Atau mungkin kalau kamu malam ini lagi cukup remuk, semoga nih pas diputerin lagunya itu bisa apa ya, kamu bisa healing lah kayak gitu ya. Jadi tahun kedua kita hadirin dulu nih lagu yang di request sama Kak Zulia. Ini dia Angie Carvalho, Remuk.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Kalau tadi tahun kedua ada Star Syndrome yang mungkin kayak bisa bikin kita tuh resah gitu ya atas kehidupan ini, apalagi kalau ketemu orang-orang yang Star Syndrome itu udah over banget gitu ya tahun kedua. Tapi kali ini aku mau kasih tahu kamu satu hal lagi, hal yang ini jujur buat aku lebih bikin kita resah lagi nih, yang emang sekarang lagi marak juga ya, soal penipuan digital atau link-link palsu tahun kedua. Kenapa aku mau bahas ini? Soalnya beberapa hari lalu ya, ada salah satu anggota keluarga aku tuh yang dapat nih teman berdua link-link kayak gini. Untungnya waktu itu di cross check dulu nih bener enggak. Jadi waktu itu tuh ada link mengatasnamakan bank gitu teman berdua ya. Nah, kamu pernah enggak dapat hal yang serupa? Misal dapat chat di WA undangan nikah digital lah, atau pesan dari bank gitu ya yang minta klik link tertentu. Nah, itu bisa dibilang salah satu atau salah dua ya modus yang sering dipakai ya sama pelaku-pelaku teman berdua. Dan hati-hati ya, karena yaitu sekarang ternyata di zaman digital yang makin canggih tuh ternyata oknum-oknum penipu ini emang ada-ada ya caranya. Dan biasanya korbannya itu bukan cuma orang tua doang nih teman produk yang mungkin agak kurang ngerti gitu ya sama hal-hal berbau digital, tapi anak muda juga yang sehari-hari akrab nih sama HP, sama teknologi, sama sosmed ya, sama digital gitu, itu juga gak sedikit yang ketipu teman produk. Nah, malam ini aku mau bahas bareng kamu nih ya maraknya link palsu atau ya penipuan online ya yang makin ngeresahin dan makin bikin kita ngeri ya teman Pradua, jujur aja. Nah, kalau menurut kamu sendiri Taman Pradua, kira-kira ada gak pengalaman-pengalaman kamu hampir ketipu gitu, atau ada gak tips-tips versi kamu nih biar kita itu terhindar nih dari penipuan-penipuan online kayak gini Taman Pradua? Karena siapa tahu tips dari kamu, cerita dari kamu ini bisa ngebantu nih Taman Pradua yang lain biar makin aware gitu ya sama modus-modus penipuan kayak gini.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hashu. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hashu hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hashu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Perdobatan teman terbaik kamu. Dan ini tahun kedua ada satu lagi nih cerita pengalaman, katanya hampir ketipu ya gara-gara link undangan nikah digital nih tahun kedua. Bang, katanya aku pernah hampir ketipu gara-gara link undangan nikah digital. Awalnya normal banget, pas diklik malah suruh install aplikasi formatnya APK gitu. Untung HP langsung kasih peringatan gitu kalau APK ini tuh APK berbahaya katanya. Sekarang jadi takut kalau buka-buka link sembarangan, bahkan dari orang yang dikenal sekalipun ya tahun kedua. Thank you banget buat kamu nih ya. Oh, ini Rafli, teman kedua Rafli di Cilegon, barusan cerita nih kalau katanya dia hampir ketipu ya. Tapi emang itu sih untungnya zaman sekarang HP-HP itu punya sistem keamanan tersendiri ya, yang bisa ngedetek nih kalau link ini tuh kayaknya link yang sus deh, link yang berbahaya, jadi bisa kasih kamu peringatan. Nah, buat kamu yang pernah dapat peringatan kayak gitu dari HP kamu, jadi dianggap sepele ya teman kedua, karena ya ya daripada kamu ngambil resiko HP kamu tahu-tahu kehack, kena link phishing gitu ya. Oke, thank you buat Rafli di Cilegon sama ceritanya, dan semoga ini bisa kasih awareness juga ya ke kita-kita biar lebih waspada lagi ya terhadap aplikasi-aplikasi ini yang dikirim, bahkan sama teman-teman kita juga ya, aplikasi-aplikasi nggak jelas gitu ya. So, dari aku mungkin teman kedua, modus sih boleh makin canggih ya, tapi kita juga harus makin canggih juga nih rasa waspadanya. Jangan gampang klik link asing, jangan asal kasih OTP nih, ini yang penting juga ya, dan selalu cek ulang informasi sebelum kamu itu percaya ya, karena di era digital kayak sekarang satu klik itu bisa bikin rekening terkuras loh teman-teman.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyentak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Oke, teman Pro 2, ini ada lagi nih lagu yang udah di request ya. Ada dua requestan lagu nih, thank you banget yang udah request lagu. Pertama dari Galang di Ciracas, minta dibuatin lagunya. Lagi-lagi, Angie Carvalho. Ini udah dua lagu Angie ya yang di request, thank you banget. Kali ini Angie Carvalho bareng Jovi Widianto ya, yang judulnya itu Sebatas Mimpi. Dan dilanjut, ini lagu yang cukup lama udah gak kedengeran lagi ya, lagu Titik Nadir. Teman Pro 2 yang di request sama Kak Mulia ya di Cilegon, ini lagunya Kahitna featuring Monita. Jadi Taman Pro 2 di jam 21 lewat 56 menit ini ya, sebentar lagi jam 10 malam kita dengerin dulu nih lagu yang udah di request.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: 100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa banget udah jam 10 aja nih tahun Pro 2 ya, jam 22 lewat 19 menit. Masih ada waktu buat kamu yang dijaga malam ini mungkin masih ngerasa galau, masih ngerasa apa ya, kurang berenergi, kurang bersemangat buat menjalani esok hari. Apalagi buat kamu mungkin yang sekarang susah tidur, tenang aja, kamu masih bisa buat ya cerita-cerita. Siapa tahu dengan cerita kamu bisa tidur lebih tenang. Request lagu juga, siapa tahu lagu requestan kamu itu bisa jadi lagu pengantar tidur juga buat kamu di malam ini ya tahun Pro 2. Tapi sebelum itu ya, aku mau kasih kamu pertanyaan. Yang pertanyaan ini datang dari salah satu teman kita nih ya, dari Awong di Lopeng. Ini kocak banget nomor 2 pertanyaannya ya, tapi jangan bikin kamu overthinking ya. Katanya gini, mau nanya kak, kenapa ya cewek suka dijadiin judul lagu bola piala dunia? Yo, yang punya jawabannya boleh banget coba tahun 2 kamu jawab ya. Tapi pertanyaan dari Awong di Lopang nih, thank you sekali lagi sama pertanyaannya walaupun sedikit bikin overthinking ya. Yang tahu jawabannya boleh langsung kirim ada jawaban kamu ya tahun 2. Jadi aku tunggu nih requestan lagu dari kamu, jawaban kamu juga ya atas pertanyaan dari Awong nih ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Di penghujung waktu malam ini tahun Pro 2 ya, gimana kabar kamu nih? Aku tanya kabar kamu dulu deh ya. Semoga di malam ini kamu bisa tidur dengan nyenyak ya. Jangan kepikiran pertanyaan dari tadi salah satu teman Pro 2 yang nanya ya, kenapa nih kira-kira nama cewek itu selalu jadi judul lagu Piala Dunia. Itu pertanyaan iseng aja ya teman Pro 2, tapi kamu kalau kamu tahu jawabannya boleh di-share ya. Anyway, di penghujung malam ini aku mau kasih tahu ke kamu beberapa minuman yang ini cukup tinggi kalori kalau kamu minum ini secara berlebihan ya. Apalagi mungkin yang hari ini, bulan ini kamu lagi ada ya plan atau program diet yang mau ngecilin perut, ngecilin badan, atau malah bikin badan tuh six pack gitu ya. Sebenarnya minuman ini gak perlu dihindari, tapi dikontrol aja gitu ya konsumsinya tahun Pro 2. Yang pertama ini minuman yang Indonesia banget ya, es teh manis. Bagi sebagian orang makan itu kan gak lengkap ya kalau gak pakai segelas es teh manis gelas gede. Wah, itu seger banget. Apalagi makannya tuh masakan Padang ya. Minumannya kayaknya udah wajib es teh manis gitu ya. Tapi teman Pro 2, walaupunnya green ya, kandungan kalorinya itu bisa mencapai kurang lebih itu 90 kalori per gelas, yaitu hampir 100 kalori, cukup besar ya. Bahkan ini tuh bisa lebih gede kalau gulanya itu kamu extra sugar gitu ya. Tapi kalau less sugar atau malah non sugar mungkin bisa lebih sedikit daripada ini gitu ya. Terus selanjutnya tahun Pro 2, coklat hangat. Walaupun banyak yang bilang kalau coklat hangat itu cocok diminum sebelum tidur ya, karena bisa ngasih ketenangan, bisa kasih rasa ngantuk secara cepat juga. Tapi ternyata minuman ini tuh cukup tinggi kalori juga. Sama kayak es teh manis, 100 kalori per gelas ya teman Pro 2, itu pun gelasnya gelas cangkir ya, bukan gelas besar kayak gitu. Jadi kalau kamu minumnya di gelas besar berarti bisa 2 kali lipat atau malah 3 kali lipat gitu ya. Kalau dikonsumsi sesekali sih nggak apa-apa teman Pro 2, tapi kalau tiap hari sih kamu harus waspada deh ya. Karena gula dan kalorinya cukup tinggi. Dan terakhir nih teman Pro 2, ini salah satu minuman yang wajib banget anak muda Gen Z minum tiap hari, kopi susu. Kemana-mana ngopi, kemana-mana ke coffee shop. Nah, mulai dari sekarang boleh deh kamu kontrol, kamu minimalisir ya. Apalagi yang lagi diet, cewek-cewek, cowok-cowok nih. Karena sebenarnya kopi hitam kopinya aja itu nggak mengandung gula, nggak mengandung kalori ataupun gula sama sekali. Tapi kalau di coffee shop kan itu udah beda cerita. Kopinya itu udah dicampur sama creamer, sama gula, sama susu, dan jumlah kalorinya itu otomatis meningkat ya. Kalori kopi susu itu sekitar 50 sampai 130 kalori per gelas ya. Itu pun gelasnya bukan gelas besar, sekali lagi ya, tergantung jumlah gula dan jenis susunya. Sebagai perbandingan aja, tahun kedua kopi dengan susu sapi itu umumnya memiliki kalori lebih tinggi dibandingkan yang dibuat dengan susu nabati. Jadi ini bisa jadi alternatif buat kamu yang gak bisa ngopi tiap malam, boleh

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Ya, lah, elah. Abang yang ngomong terus.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, ini ada lagi requestan lagu. Thank you banget ya buat kakak. Sebentar, agak lupa ini namanya siapa di WA nih. Ini dari, kakak Lara Purnamasari. Katanya minta diputerin lagunya Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Ya, thank you banget kak ya udah di request nih. Dan emang kak Lara ini beberapa hari terakhir sih, kalau aku siaran ya, dia rutin banget nih request lagu Olivia Rodrigo ya, yang driver license. Kenapa nih? Apa kakak ada kepikiran pengen buat SIM gitu ya, driver license ya kan? Bercanda ya. Thank you sekali lagi. So, tahun Pro 2, ini lagu dari Kak Lara juga, ini sebagai penutup juga ya. Thank you banget buat kami yang udah bareng sama aku terus. Thank you juga yang udah kirim-kirim opini. Thank you juga yang udah curhat-curhat tadi ya. Seru banget rasanya bisa bacain curhatan kamu, bisa bacain requestan lagu kamu, bisa bacain topik-topik respon topik dari kamu juga. So, tahun Pro 2, aku Nandu Putra. Thank you for listening. And bye-bye. Ini dia lagu penutup requestan Kak Lara nih, Olivia Rodrigo, driver license.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?
3: Halo teman-teman, aku Nabila Takia.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak Muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pemerintah Negara yang lebih ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia, Banten Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026, melalui frekuensi FM 100,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dan membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Alladzina amanu wa 'amilus salihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
1: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
0: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
1: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya?
0: Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. PT Kereta Api Indonesia atau KAI mencatat 17.867 penumpang diangkut pada layanan kereta petani dan pedagang. Angka tersebut merupakan total jumlah pelanggan selama periode awal Januari hingga pertengahan Mei 2026. Transportasi ini melayani rute lintas Merak menuju Rangkas Bitung dengan tarif murah seharga Rp3.000 per perjalanan. Kebijakan harga tersebut merupakan skema public service obligation guna mendukung penuh aktivitas ekonomi warga lokal.

Masih selanjutnya dari dunia olahraga, nomor pro 2, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan berhasil mengamankan tempat di babak utama Thailand Open 2026 setelah memenangi dua laga kualifikasi. Talita mengatasi wakil Myanmar pada semifinal kualifikasi. Selanjutnya ia menaklukkan pebulu tangkis Taiwan pada final kualifikasi untuk melesat ke babak utama.

0: Terakhir, film Ghost in the Shell kembali mencatat pencapaian besar di bioskop Indonesia. Dalam 25 hari penayangan, film tersebut berhasil menembus angka 3 juta penonton. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh sutradara Joko Anwar melalui media sosialnya. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada penonton dan terus memberikan dukungan untuk film tersebut. Selain sukses di dalam negeri, Ghost in the Shell juga dijadwalkan tayang di 86 negara. Film tersebut bahkan lebih dulu menjalani pemutaran perdana dunia di Berlin International Film Festival atau Berlinland 2026. Sekian Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Menten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Pro 2. Wah, di hari Rabu ini ketemu sama aku lagi, Sarah Ganevi ya, sebagai teman terbaik kamu di pagi hari. Karena aku penguasa paginya Pro 2 FM Banten, teman Pro 2. Udah dari hari apa sih aku nemenin kamu dari pagi? Ya, dari hari Minggu. Semoga gak bosan ya teman Pro 2 dengan suara aku di pagi hari ini. Dan biar bikin makin semangat, pastinya aku bakal puterin lagu-lagu dari musisi Indonesia dan juga mancanegara, dan bakal nge-spill banyak info-info menarik untuk kamu teman Pro 2.

dapat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga, gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Oh, Broadway yang beberapa hari ini kemarin deh kayaknya ya ini bikin pecah media massa nggak tuh internet ya teman Broadway karena doi ini mereka semua tampil di first take teman Broadway jadi ini kayak apa ya bisa dibilang kanal menunjukkan bakat gitu ya teman Broadway jadi di sini di first take ini banyak banget biasanya musisi-musisi dari mancanegara ya nggak cuma dari Jepang pokoknya dari waktu itu dari Korea ada dari Filipina juga ada gitu teman Broadway banyak banget musisi-musisi yang tampil di sini yang sekali take teman Broadway sekali take bawain lagu mereka gitu ya tanpa cover layar jadi benar-benar asli suara mereka semua teman Broadway. Nah, ini Nona ya ini kemarin tampil di sini di episode 665 kalau enggak salah teman Broadway ngebawain lagu shootnya mereka, lagu debutnya teman Broadway dalam sekali take ambilan aja tanpa cover layar itu yang wah, ini keren banget teman Broadway. Nah, biasanya itu bisa bikin kita ngedengar suara aslinya serenyah apa karena ini fans-fansnya Nona juga bermunculan akhirnya gitu kan ya pas ngedengar kita dengar biasanya aja yang di tempat streaming gitu kan ya itu udah enak banget nah ini nih benar-benar cuma suaranya aja dengan instrumen yang benar-benar tanpa cover layer Tom Prado yang akhirnya banyak banget di notice juga sama netizen-netizen luar negeri tentang grup dari Indonesia ini Tom Prado bahkan komen-komen dari netizen Indonesia sih yang biasanya lucu-lucu gitu ya kayak Esther suara lu renyah banget kayak rengginang aduh suaranya bikin candu karena emang suaranya Nona ini bagus-bagus banget dan memanjakan telinga kita ya teman-teman berdua.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: 2 bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Setelah selalu kemana Radio Benten teman terbaik kamu. Teman Pradua, aku mau ngasih tahu kamu biasa pagi hari ya, untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya di hari ini. Di hari apa nih? Rabu 13 Mei 2026 dari BMKG teman Pradua. Di pagi hari di Provinsi Banten diprediksi bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari nih udah mulai ya agak-agak ada drama teman Pradua, karena di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan hingga hujan ringan dan ada potensi hujan sedang yang turun di daerah Mandalawangi, Carita, Panggarangan, Muncang, Lewidamar, terus juga Bojongmanik, Gunung Kencana, Cibeber, Lebak Gedong, Cirinten, Tunjung Teja, Cikesal, Jawilan, dan juga Padarincang. Kita ke malam hari ini di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak daerah teman Pradua, kayak di Cikesik, Angsana, Munjul, terus Malingping, Panggarangan, Lewidamar, Bojongmanik, Rangkas Bitung, terus juga Cibeber, Lebak Gedong, Cirinten, Tunjung Teja, Cikesal, Jawilan, Balaraja, terus Jayanti, Tiga Raksa, Jambe, Cikupa, Pagedangan, Cisauk, terus Ciledug, Karangtengah, Serpong, dan juga Ciputat. Dini hari di Provinsi Banten bakal diprediksi berawan teman Pradua. Jadi itu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya dari pagi sampai dini hari, karena masih ada potensi hujan. Ya, jangan lupa jas hujan dan juga payungnya. Jangan lupa untuk minum vitamin juga teman Pradua, biar badan kamu selalu fit, biar gak gampang sakit.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Radio Banten, teman-teman baik kamu. Tahun berdua jam 7 di Spada Pilih Lagu Kamu. Aku udah up di story Instagramnya Pro 2. Grup yang harus kamu pilih ya. Aku hari ini today ngebattle antara grup K-pop Gen 5 teman Pro 2, ada Baby Monster, Heart to Heart, dan juga Zero Bells One. Yang ya kamu pilih satu, nanti yang paling banyak vote-nya, yang paling banyak pollingnya, bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda di jam 7.30. Jadi yang mau ikutan langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro2FM Banten di @rri_pro2banten. Tap-tap aja sampai flyer yang paling terakhir tambah Pro2.